semua hotel full, jalanan chaos dan macet, hotel banyak yang gak kuat gensetnya, isi kulkas udah mulai bahaya karena udah mulai meleleh dan lain sebagainya. Bisnis kafe banyak yang gak bisa jalan, ke mall pun panas dan penuh, travel ojek online pun susah buat dapet pekerjaan atau dapat sinyal juga gitu ya. Dan itu disampaikan oleh banyak masyarakat yang ada di Batam sana ya Stars. Kalau benar-benar sekeos itu di hari kemarin, hari Senin ya, 12 Oktober 2026 sejak jam 6:30 pagi. Dan ini menurut Dibi benar-benar kacau banget sih ya Stars. Kayak saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, bahkan kemarin teman aku ada yang di Sulawesi, dia tinggal di Sulawesi, sempat ngabarin kalau di Sulawesi sekarang ini asapnya sudah mulai terlihat, bahkan udah sampai di Sulawesi juga nih ya Stars asapnya. Jadi ini benar-benar satu concern yang memang harus menjadi pusat perhatian kita semua, terutama pemerintah gitu ya. Jadi kita berharap banget untuk para pimpinan negeri ini untuk bisa bergerak cepat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Terlebih kebakaran ini gak hanya pohon yang terlihat tinggi aja, tapi kebakarannya udah bahkan sampai dari bawah tanah yang Stars kebakarannya. Dan itu yang katanya sulit untuk dipadamkan. Dan kemarin juga Dibi sempat dapat info dan Dibi baca info juga kalau tim Jepang yang kemarin sempat ngebantu Indonesia akhirnya pulang ke negaranya, lewat situs resmi dari pemerintahan Jepang menyampaikan bahwa katanya pemerintah Indonesia sudah bisa menangani kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Akhirnya mereka pulanglah ke Jepang gitu. Dan ya kita berdoa aja bahwa apa yang disampaikan bahwa pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan kasus karhutla ini emang benar-benar bisa ya Stars ya. Bukan cuma cara untuk mengusir Jepang karena dia udah bukan lagi penjajah di negeri ini gitu. Kita berdoa semoga masyarakat yang ada di Kalimantan dan juga Sumatera yang selama beberapa bulan ini gak bisa lihat bulan di malam hari, semoga bisa melihat bulan kembali. Semoga yang siang harinya gak bisa lihat matahari, semoga bisa melihat matahari kembali. Yang malamnya biasanya ngelihat ke jendela sambil ngelihat bintang, semoga nanti tidurnya bisa bersama bintang lagi. Masih barengan sama Dibi di sini ya Stars, sampai nanti jam 9 pagi di The Morning Crew. Satu single coming from Drive bersama Bintang, spesial buat kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Kevin ya, Kevin Graham ya, yang katanya juga lagi liburan nih katanya. Lagi liburan ke Subang. Jadi mau request lagunya Sela on 7 yang Kita Aja. Oke, udah dikasih lagunya buat kak Kevin Graham. Dan kita kasih next single ini yang udah tadi direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali dan juga sama kakak Yuri Haruko yang sudah kasih rekomendasi tadi ya Stars. Langsung aja kita gaskan, ini dia David Archuleta, Something About Love. Dan ada Evanescence, Afterlife di The Morning Crew pagi hari ini.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Now. Sound is everything. It's lucky for us.
9: Identify.
10: Now DJ.
11: Make some noise!
12: Get out of the media. Radio.

Satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Haruko. Udah dikasih pagi hari ini, Evanescence Afterlife, Youngstars. Buat kamu yang belum merapat, masih ada waktu untuk merapat sekarang juga di 081-888-0948. Tapi bentar lagi banget ya, di jam setengah 8, Dibi bakal mulai pertanyaan-pertanyaan soal cerita matematika, biar kamu itu agak sedikit fokus dan juga konsentrasi gitu ya, Stars ya. Karena biasanya kalau ngejawab soal matematika tuh akan fokus dan juga akan konsentrasi gitu. Tenang aja, gampang kok pertanyaannya ya, Stars, gak susah. Tapi cuman memang butuh konsentrasi penuh aja gitu. Tapi sebelum Dibi nanti kasih pertanyaan soal matematika, aku mau update dulu satu kabar yang cukup membagongkan. Jujur aku kaget banget karena mereka berdua ini katanya pisahnya sempat gak baik-baik ya, Stars. Tapi kabarnya mereka bakal kolaborasi lagi nih. Ini pasangan yang ngehits banget di era tahun 2000-an, yaitu sebuah kabar dari Britney Spears dan juga Justin Timberlake. My loneliness. Britney Spears ngerilis lagu bareng sama Justin Timberlake setelah 25 tahun tersimpan ya, Stars ya. Jadi lagu kolaborasi Britney Spears dan juga Justin Timberlake yang tersimpan selama 25 tahun ini akhirnya kembali menjadi sorotan netizen gitu. Karena karya yang melibatkan dua bintang pop yang pernah pacaran ini di tahun-tahun 2000-an ini ya, Stars, itu mengundang rasa penasaran dan juga ngebuat kita throwback gitu sama pasangan ini. Dan kira-kira kolaborasi ini juga membawa penggemar untuk bernostalgia ke masa-masa kejayaan mereka ya, Stars, di era-era pop waktu itu ya. Karena setelah sekian lama tersimpan gitu, kemunculan lagu ini akhirnya jadi momen yang menarik buat para penggemar untuk akhirnya mengingat lagi jejak Britney Spears dan juga Justin Timberlake. Tapi kita masih belum tahu lagi ya, Stars, kenapa kok akhirnya Britney Spears ini memutuskan untuk merilis lagi single bareng sama Justin Timberlake setelah 25 tahun gitu kan ya. Tapi semoga ini menjadi awal yang baik sih. Maksudnya hubungan mereka menunjukkan bahwa ya mereka sekarang adalah teman gitu ya, Stars ya. Nah, lagunya apa juga tuh yang banyak di-spill sama orang-orang sih, lagunya itu judulnya ya, yang Stars ya, adalah She'll Never Be Me. Itu adalah lagu yang disebut-sebut adalah lagu kolaborasi mereka. Tapi dari Britney Spears sendiri itu masih belum menunjukkan atau masih belum menyampaikan secara official di Instagramnya ya, Stars. Tapi ini baru rumor aja yang terjadi di netizen dan juga kalangan fansnya Britney Spears dan juga Justin Timberlake. Tapi yang udah pasti adalah lagu yang gak kalah ngehits di era tahun 2000-an dari Britney Spears yang barusan aja di-spill buat kamu, yang bakal dikasih secara full lagunya ya, Stars. Kita throwback ke tahun 2000-an. Ini dia Britney Spears, Baby One More Time, buat kamu.

Yes, sudah jam 7.30 ya Stars. Itu artinya Dibi mau ngajakin kamu untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew yang kali ini bakal ada soal cerita matematika. Karena sejauh ini kita tuh kayak gak pernah ada gak sih soal-soal matematika, ya kan? Jadi hari ini Dibi mau ngajakin kamu untuk berpikir dan juga berkonsentrasi penuh ya Stars dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan soal matematika gitu. Ini lebih ke soal cerita sih, jadi harus konsentrasi penuh gitu. Gak susah-susah pertanyaannya ya Stars, kalau susah juga Dibi gak bisa ngejawabnya. Ya kan, Dibi gak bisa bikin soalnya kalau susah-susah gitu. Jadi ini gampang aja ya Stars untuk ngejawab pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Gimana, udah siap belum buat ngejawabnya? Udah, yuk kita mulai aja kalau gitu ya. Tebak cepat The Morning Crew edisi Rabu 14 Oktober 2026. Soal cerita matematika. Pertanyaan yang pertama. Rina, yang namanya Rina mana nih? Rina punya 25 pensil. Kemudian ayah membelikan Rina 34 buah pensil lagi. Rina awalnya punya 25 pensil. Kemudian ayahnya Rina itu beliin Rina 34 pensil lagi. Jadi sekarang berapa jumlah pensil Rina? Apakah A 59 pensil atau B 49 pensil? Rina punya 25 pensil. Ayah kemudian membelikan Rina lagi 34 pensil. Berapa jumlah pensil Rina sekarang? Apakah A 59 pensil atau B 49 pensil? Hitung yang Stars. Rina punya 25 pensil. Kemudian ayah kasih Rina 34 pensil lagi. Berapa pensil Rina sekarang? Apakah A 59 pensil atau B 49 pensil? Ayo, gampang banget ini, easy peasy piece of cake lah, ya kan? Di 081-888-0948 atau lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya kalau kamu udah tahu jawabannya. Ya, sekali lagi, yang Stars, Rina awalnya punya 25 pensil. Kemudian ayah kasih Rina 34 pensil lagi. Berapa pensil Rina sekarang? Apakah A 59 atau B 49? Yakin nih gak tahu nih? Atau kayak aduh gimana tadi Dip? Gimana tadi Dip? Kayak bingung gitu ya. Aduh berapa ya tadi Dip? Berapa ya? Gitu. Ayo, jawabannya berapa ya Stars? Cepat jawab di 081-888-0948. Berapa jumlahnya? Oke, sekali lagi pertanyaan soal cerita matematika. Gampang aja ini. Rina itu punya 25 pensil. Kemudian ayah membelikan Rina 34 pensil lagi. Jadi sekarang ada berapa pensilnya Rina? Banyak, iya berapa? Apakah A 59 pensil atau B 49 pensil? Apakah A 59 pensil atau B 49 pensil? Kita coba lihat dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Yusuf Triyono, jawabannya adalah 59. Karena 25 ditambah 34 sama dengan 59. Oke, Mas Ferdi mau kasih rekomendasi lagu Impossible. Oke, siap, ditunggu lagunya ya.
Jawabannya 59, Dip. Pensil 59 buat apa, Dip? Dodolan Arina. Mas Ferdi, dari zaman kamu, kemudian zaman aku, Gen Z sampai Alpha, milenial, ya Alpha sekarang ini, itu yang namanya pensil gak tahu kenapa kalau dibawa ke sekolah mesti ada yang hilang. Daripada beli satu-satu, wira-wiri, beli aja langsung tuh 59. Jadi gak perlu wira-wiri beli-beli ke ATK, gak perlu, udah langsung ngambil aja di rumah. Karena gak tahu kenapa deh, bocil-bocil ya, mungkin dari zaman Mas Ferdi sampai zaman aku, kalau misalnya alat tulis itu kayak mesti ada aja yang hilang, youngsters. Ada aja yang gak kebawa pulang, heran juga aku ya. Ma kakak Uzi, hai, selamat bergabung kakak Uzi. At Hani Fauzi menjawab A, 59. Oke. Terus abis gitu juga ada Mas Richard. Selamat pagi Mas Richard. Mas Richard hari ini gak gabungan ini ya, request ya kayaknya ya. Mas Richard ya, Mas Richard menjawab 59 DB. Oke. Terus ada kakak Didi yang menjawab 59 juga. Baik. Dari yang sudah bergabung ada kakak Uzi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Richard, ada Mas Ferdi, ada Mas Didi. Ini menjawab 59, yaitu yang A. Sekali lagi pertanyaannya sebelum Didi kunci jawabannya, youngsters, pertanyaannya adalah Rina itu punya 25 pensil. Kemudian ayahnya itu ngebeliin Rina lagi 34 pensil. Jadi sekarang berapa pensil yang Rina punya? Apakah A 59 atau B 49 pensil? Apakah A 59 atau B 49 pensil? Dari jawaban yang sudah masuk, rata-rata semua menjawab yang A ya, adalah 59 pensil. Dibi kunci dulu jawabannya ya, Stars, untuk pertanyaan pertama soal cerita matematika di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan pertama adalah

59 pensil. Jadi ini adalah sesederhana soal penjumlahan ya, Hey Stars ya. Jadi Rina punya 25 ditambah 34 sama dengan 59. Jadi jumlah pensil Rina sekarang adalah 59 pensil gitu. Jadi ini sesederhana soal penjumlahan aja. Cuman bentuknya adalah soal cerita. Jadi mungkin kamu agak sedikit, hah gimana tadi gimana? Gitu, padahal cuman sesimpel penjumlahan aja. 25 ditambah 34 sama dengan 59. Dipakai buat apa 59 pensil? Terserah Rina lah ya, mau dijual lagi kek, mau disimpan, mau dibagi-bagi, terserah ya. Ya Stars ya, sepakat ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, masih soal cerita matematika.

yang namanya Budi. Mana Budi? Berkumpul sini yuk, Mas Budi. Budi punya 3 kotak makan. Budi punya 3 kotak makan. Setiap kotak itu berisi 4 perkedel, Youngstars. Setiap kotaknya berisi 4 perkedel. Nah, jadi berapa jumlah perkedel yang Budi punya? Budi punya 3 kotak makan. Setiap kotak itu berisi 4 perkedel, dikasih sama ibunya tuh, dibekalin perkedel. Gak tahu deh mau dipakai buat apa sama Budi, ya kan? Mau dibagi-bagi, dimakan semuanya, buat makan pagi, siang, sore. Pokoknya 3 kotak makan ini, setiap kotaknya berisi 4 perkedel. Nah, berapa jumlah perkedel yang Budi bawa, Youngstars, akhirnya? Apakah A, 12 perkedel, atau B, 15 perkedel? Apakah A, 12 perkedel, atau B, 15 perkedel? Budi punya 3 kotak makan. Setiap kotak itu dibekalin sama ibunya 4 perkedel, Youngstars. Berapa jumlah perkedel yang Budi bawa akhirnya? Apakah A, 12 perkedel, atau B, 15 perkedel? Buat kamu yang tahu, langsung aja jawab sekarang juga di 081-888-0948. Kalau sampai dia nanya perkedelnya buat apa, di terserah Budi. Budi mau bagi ke temennya, kayak mau dikasih ke gurunya, kayak mau dijual lagi kayak di kantin. Terserah. Terserah Budi, terserah. Yang perlu kamu jawab adalah berapa jumlah perkedel yang Budi bawa. Bukan dipakai buat apa perkedel itu, bukan. Berapa jumlah perkedel yang Budi bawa itu. Ya, Youngstars ya. Langsung aja di @djfm Surabaya atau bisa juga di 081-888-0948.

Sekali lagi ya pertanyaannya ya yang stars ya, mungkin buat kamu yang barusan aja bergabung, hai, kamu lagi dengerin ujian kelas tebak cepat The Morning Crew soal cerita matematika. Buat kamu yang ngerasa ih aku tuh Jerome Pauline banget, boleh banget merapat ya yang stars ya, tapi jangan harap soalnya sesusah itu. Ini soalnya gampang banget kalau ini yang stars, cuman menguji konsentrasi kamu dalam menjawab aja. Pertanyaannya, di soal kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, Budi itu punya 3 kotak makan. Budi itu punya 3 kotak makan. Setiap kotak makan itu dibekalin sama ibunya 4 perkedel setiap kotak. Yang star, setiap kotak makan itu diisi sama ibunya 4 perkedel. Nah pertanyaannya, jadi berapa perkedel yang Budi bawa? Yang stars, berapa perkedel yang Budi bawa? Kalau 3 kotak yang Budi punya itu masing-masing diisi 4 perkedel, berapa jumlah perkedel yang Budi bawa? Apakah A 12 perkedel atau B 15 perkedel? Jawabannya adalah ... Coba dibicek dulu yang ada di WhatsApp kita. Ada Mas Rishat yang menjawab 12 dong Dip, 4 kali 3 katanya gitu. Ada Mas Ferdi, stipo aja satu buat 40 siswa dari ujung sampai pojok, satu stipo dulu sih Dip. Iya kan, kenapa sih, heran banget deh kalau kayak gitu. Kayak suka pinjem-pinjem alat tulis punya temennya. Pasti Budi sangusop ya perkedel sama sambal kecap, enak Dip, lapar aku. Mas Ferdi loh. Aduh, iya lagi. Paling enak ya perkedel kalau sama sayur sop sama sambal kecap ya yang stars ya. Aduh, tahu goreng gitu. Jumlahnya 12 perkedel kata Mas Ferdi. Mas Yusuf Triyono menjawab 4 kali 3 sama dengan 12 Bu Guru Dibi. Gitu kata Mas Yusuf Triyono. Kata Kakak Didi sudah menjawab 12, jiwa matematika aku meronta-ronta kak, waduh. Tapi jangan disamain sama soalnya Jerome, ini mah gampang. Kalau yang ini soalnya susah-susah aku nanti yang gak bisa jawab. Ada Kakak Zoe sudah bergabung juga menjawab 12 katanya gitu. Oke, di DM Instagram sudah bergabung bersama kita ada Kakak Vivit Umi Faridah menjawab A 4 kali 3 sama dengan 12. Oke deh. Dari jawaban yang sudah masuk, ada Kakak Vivit, ada Kakak Zoe, ada Kakak Didi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Ferdi, ada Mas Rishat. Semua menjawabnya adalah 12 untuk soal kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Dewi kunci dulu jawabannya ya stars, kalau memang sudah tidak ada yang bergabung lagi untuk pertanyaan yang kedua ini ya. Kita langsung kunci aja jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dewi kunci. Dan jawaban dari soal kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah Budi punya 3 kotak makan. Setiap kotak berisi 4 perkedel. Berapa jumlah perkedel yang Budi bawa? Apakah A 12 atau B 15? Dan jawabannya sudah pasti 12. Jadi jawabannya adalah 12 perkedel yang stars, karena 3 kotak dan 1 kotaknya diisi 4. Berarti cara menghitungnya adalah 3 kali 4 sama dengan 12 perkedel. Banyak ya yang Budi bawa ya. Ya mungkin Budi full time ya stars, buat sarapan pagi, makan siang, sama makan sore. Belum lagi kalau bimbel dia ya. Jadi bawanya 3 kotak makan gitu. Atau mungkin kalau lanjut les gitu, dimakannya mungkin malam. Gitu yang stars. Itu dia pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Loh Aditya gak hadir, bolos pas ulangan matematika. Susulan ya Aditya. Iya Mas Aditya Safarudin mana ya? Nggak muncul nih Mas Ferdi dari tadi.
Ya mungkin dia lagi sibuk ya, mungkin ya dia lagi menghadapi ujian tapi bukan ujian matematika gitu ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew seputar soal cerita matematika. Kali ini gak bakal sulit, ini juga gampang. Yang jiwa matematikanya meronta-meronta kayak Kak Didi, nah boleh merapat sekarang juga. Ini agak sulit nih yang stars, gak apa-apa ya. Sulit-sulit dikit, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Oke. Ibu punya 84 buah jeruk. Jeruknya ini dibagi sama rata ke 7 anaknya. Ibu punya 84 buah jeruk. Jeruk ini dibagi sama rata ke 7 anaknya. Pertanyaannya, berapa buah jeruk yang diterima setiap anak? Berapa buah jeruk yang diterima setiap anak? Apakah A, 12 buah jeruk, atau B, 14 buah jeruk? Ibu punya 84 buah jeruk. Jeruk ini dibagi sama rata ke anak-anaknya, ke 7 anaknya yang stars. Pertanyaannya, setiap anak itu dapat berapa buah jeruk? Ayo, ayo, berapa ayo? Agak sulit dikit, angkanya agak gede ini yang ini ya. Ibu punya 84 buah jeruk. Jeruk ini dibagi sama rata ke 7 anaknya. Pertanyaannya, berapa buah jeruk yang diterima setiap anak? Atau masing-masing anak itu dapat jeruk berapa yang stars? Apakah A, 12 buah jeruk, atau B, 14 buah jeruk? Berapa jawabannya?

Angkanya agak sedikit besar. Angkanya agak sedikit besar, tapi gak apa-apa ya. Gampang kan masian kan? Masih gampang kan? Ya, masih bisa kan ngejawabnya kan? Masih dong, masih ya. Oke. Pertanyaannya sekali lagi buat kamu yang mungkin aja baru gabungan atau ketinggalan sama soalnya ya Stars. Di soal terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew soal cerita matematika. Ibu punya 84 buah jeruk. Jeruk ini dibagi sama rata ke 7 anaknya.

Coba dibaca dulu yang sudah bergabung Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Adi yang menjawab 12. Oke. Terus abis gitu juga ada Kakak Zoe yang menjawab 12. Terus juga ada Kakak Indah. Halo Kakak Indah, selamat pagi, selamat bergabung. Jawabannya adalah 12. Baru gabung aku Kak, gak apa-apa banget. Mas Ferdi menjawab 12 buah jeruk. Mas Yusuf Triyono menjawab 12 pastinya. 84 dibagi 7. Mas Randy menjawab 12. Oke. Dari jawaban yang sudah masuk nih, rata-rata adalah jawabannya 12 ya Stars ya. Nah, ada Kakak Ili. Kakak Amelia. Oh, Amelia dari Surabaya nih. Jawabannya adalah 12, Kak. Baik. Oke. Ada Kakak Amelia di Instagram kita menjawab 12. Habis itu ada Kakak Adi, ada Kakak Zoe, ada Kakak Indah, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Randy. Dari awal dengar soalnya keluarga ini marketing semua. Aduh, iya juga lagi ya, Rina lah. Terus abis itu Budi lah gitu. Terus sekarang ibunya lah gitu. Aduh, marketing semuanya. Nih keluarganya Mas Randy juga jual-menjual nih ya. Jadi pasti matematikanya juga jago banget karena punya toko nih Mas Randy. Jadi kayaknya jago kalau dalam hal menghitung-menghitung cepat kayak gini ya. Oke, sebelum dikunci jawabannya, pertanyaannya sekali lagi. Ibu punya 84 buah jeruk. Nah, jeruk ini dibagi sama rata ke 7 anaknya ya Stars. Pertanyaannya, setiap anak akhirnya menerima berapa buah jeruk? Apakah A12 atau B14? Apakah A12 atau B14? Dan jawabannya sudah masuk ada Mas Randy, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Kakak Indah, ada Kakak Zoe, Mas Adi. Jawabannya adalah 12. Ada Kak Ili juga, Amelia. Jawabannya 12. Oke, kita kunci dulu jawabannya yang sudah masuk di pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi ini. 3, 2, 1. Jawaban dibi kunci.

bukan 14 ya, Young Stars ya. Jadi gampangnya ini adalah soal pembagian, di mana 84 dibagi 7. 84 total buahnya, 7 adalah total anaknya, kemudian dibagi dan ketemulah angka 12. Di mana 12 itu adalah jeruk yang dibawa setiap anak. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah ibu memiliki 84 buah jeruk, kemudian dibagi rata kepada 12 tamu undangan arisan misalkan. Berapa setiap orang yang mendapatkan jumlah jeruk? 7, dibolak-balik gitu aja Young Stars. Tapi karena anaknya cuma 7 jadi dapatnya 12 buah jeruk. Vitamin C itu biar gak sakit Young Stars. Makanya setiap anak dapatnya banyak. Itu dia untuk pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Seru banget. Terima kasih buat Mas Randy, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Kakak Indah, ada juga Kakak Zoe, Mas Adi, ada Kakak Didi, ada Mas Reno tadi ya. Oh enggak sih, Mas Reno gak ikutan ngejawab. Ada Kakak Vivit, ada Kakak Uzi, ada Kakak Amelia yang udah ikutan ngejawab di ujian kelas tebak cepat The Morning.

crew hari ini, Yastars. Bentar lagi Dewi bakal ngebattlein dua musisi, Yastars ya, di Back to Back on the Morning Crew. Siapa dan siapa yang bakal Dewi battlein pagi hari ini? Apakah dari dua musisi tersebut adalah favoritnya kamu, Yastars? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Sampai nanti jam 9 pagi barengan sama Dewi di sini. Ketemuan dulu sama satu single yang ngajakin kita throwback. Ada Marcelo Tahito alias Elo. Ini dia, satu single yang dibiakin kamu pasti bisa nyanyinya. Pergi untuk kembali. Di The Morning Crew, DJ FM, Surabaya.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih barengan sama DB di The Morning Crew, Youngsters. Dan masih ada beberapa lagu rekomendasi dari kamu yang belum DB puterin pagi hari ini. Ditunggu aja, bentar lagi DB bakal kasih. Tapi DB mau battlein dulu dua musisi Youngsters yang kabarnya kedua musisi ini jadi headliner di Coachella 2027, Youngsters. Oh, ini benar-benar ditunggu-tunggu banget gak sih kira-kira Youngsters untuk Coachella 2026, Youngsters, ya kan? Jadi headliner ini katanya paling ditunggu-tunggu, Youngsters. Dan kabarnya headliner ini sudah dinanti-nantikan. Musisi pertama yang kemarin beritanya udah langsung boom banget jadi headliner Coachella, Youngsters, ya. Ini dia, kita kasih ada Drake, Hotline Bling.

tahun. Gimana sih Dibi ngasih pertanyaan matematika dianya sendiri yang gak fokus sih. Tapi kali ini Youngsters, Dibi battlein gak cowok sama cowok, tapi ini adalah lintas gender yang Dibi kasih Youngsters. Ada Drake Hotline Bling, sedangkan untuk musisi kedua yang Dibi battlein pagi hari ini dari Drake adalah juga musisi yang namanya itu barengan sama Drake keluarnya sebagai headliner Coachella 2027. Ada Zaza.

Jadi kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih ya Stars? Dua lagunya nanti sebagai penutup di The Morning Crew hari Rabu edisi 14 Oktober 2026. Apakah Zaza salah satu lagunya nanti ada Nobody Gets Me? Awalnya kan sempat ada BTS ya, jadi kandidat headliner Coachella 2027. Tapi ternyata begitu kabarnya BTS itu keluar sebagai headliner, gak lama selang dari kabar baik itu, muncul kabar katanya BTS batal tampil di Coachella. Dah, kayak labil banget nih ya gitu. Jadi kita kasih yang pasti-pasti aja buat kamu, kalau dua musisi ini adalah kandidat terkuat headliner Coachella 2027. Sekali lagi ada Drake.

Kasih tahu sekarang juga yang stars antara Drake. Dan kalau kamu pilih Drake, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Hotline Bling. Sedangkan Seza, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih ada Nobody Gets Me. Sebagai penutup di The Morning Crew hari Rabu 14 Oktober 2026. Hari terakhir aku siaran di minggu ini. Kita bakal ketemu selama 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita bakal ketemu lagi. Langsung ya, antara Drake atau Seza, Seza atau Drake yang stars kandidat terkuat headliner Coachella 2027. Kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil Dibi nanti bakal bacain lagi dan puterin juga lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang sudah masuk, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram. Salah satunya adalah lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku kasih pagi hari ini, ada Chantel Impossible yang stars yang ada di playlistnya Dibi untuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia spesial buat kamu di The Morning Crew.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka ke

0: 06.10. Tapi pas bunyi disnow semuanya. Ayo kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya Yasters. Tapi siapa sangka ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu, kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah, fokus kamu jadi terganggu, dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka, biar sadar.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars. Kurang 30 menit lagi Dibi nemenin kamu di The Morning Crew karena sampai jam 9 aja gitu kan ya. Tapi di sisa waktu yang ada ini, Dibi bakal manfaatin untuk puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Ada Hubestang The Reason tadi yang udah direkomendasiin sama Kakak Indah. Katanya beli kopi rasa vanilla ditemenin roti di pagi hari. Aku kira mau pantun, ternyata enggak, cuman ngasih tahu aja. Beli kopi rasa vanila. Enggak gitu nandanya. Beli kopi rasa vanila ditemenin roti di pagi hari gitu. Yang ngasih kok tetap kayak pantun ya jatohnya ya. Kadibi The Reason dari Hubestang ya. Semoga diputer biar hati biar happy hati ini. Oh, emang iya pantun itu. Dibi. Oh, aku kira tuh kayak pagi hari ini dia beli kopi rasa vanila sambil makan roti. Ngasih tahu, ternyata beneran pantun ya. Beli kopi rasa vanila ditemani roti di pagi hari. Kak Dibi, The Reason dari Hubestang ya. Semoga diputer biar happy hati ini. Aduh Kakak Indah, bisa aja. Semangat terus Kak Dibi. Let's make today a little brighter with good music and good energy. Oke, udah dikasih lagunya, semoga bikin Kakak Indah happy dan juga good mood ya hari ini ya. Terus juga ada Mang Tia pagi hari ini sudah bergabung juga. Good morning DJ Dibi. Good morning Mang Tia. Mau request lagunya Hello Ben. Seperti ular itu ya, ular berbisa. Ada gak ya di playlist? Ada, ditunggu lagunya ya. Bentar lagi banget Dibi bakal kasih. Ada Mas Randy juga mau kasih rekomendasi untuk pagi hari ini, yaitu lagu dari Square alias Kotak, Pelan-pelan Saja. Terima kasih, selamat hari Rabu, sehat selalu, jangan lupa bernafas dan juga bahagia. Buat Mas Randy juga ya, jangan lupa bahagia hari ini. Terus juga semoga lancar aktivitas kegiatannya, sehat selalu buat Mas Randy. Terus juga di Instagram ini juga ada kelas 12-4 nomor absen 20. Mau kasih rekomendasi lagunya Justin Timberlake yang barusan aja dikasih buat kamu Mirrors. Dan udah ada juga Jus Alpukat Gula Dikit mau kasih rekomendasi lagu Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Dibi bakal kasih dan Dibi manfaatkan untuk memampatkan waktu yang ada yang star, sambil Dibi remind lagi ke kamu bahwa ada dua musisi yang Dibi battlein pagi hari ini di Back to Back Song, di mana kedua musisi ini tuh katanya jadi kandidat terkuat headliner Coachella 2027. Ada Drake, dan kalau kamu pilih Drake, salah satu lagu yang nanti bakal Dibi kasih adalah Hotline Bling. Do you?

Langsung ya, pilih sekarang juga YoungStars buat kamu yang udah milih. Nanti Dewi bakal bacain satu-satu YoungStars, kira-kira kamu memilih siapa di akhir nanti setelah Dewi tutup untuk voting back to back songnya. Masih ada waktu untuk kamu bisa pilih antara Drake dan juga SZA, tapi udah ketahuan banget sih mana yang bakal menang, mana yang unggul YoungStars. Tapi gak apa-apa, dipilih aja ya sekarang antara Drake atau SZA. Bisa langsung aja gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu langsung aja di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang tadi udah direkomendasiin juga sama Mang Tia, kalau gak salah lagu dari Hello Ular Berbisa. Shhh.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: puterin dong.
1: Halo, aku Gepi dari UNER. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya itu dari Caleb J yang judulnya Selimut Hati. Makasih di JFM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

dengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan Dibi mau remind lagi untuk yang terakhir, yang start sebelum voting back to back song Dibi tutup. Kalau Dibi udah ngebattlein dua musisi yang dimana kedua-duanya ini menjadi kandidat yang cukup kuat yang start sebagai headliner Coachella 2027. Dan musisi pertama yang Dibi battlein untuk pagi hari ini ada Drake. Dan kalau kamu pilih Drake, salah satu lagu yang nanti bakal Dibi kasih adalah Hot

dia dua lagu yang stars yang udah di-battle-in. Dua musisi dengan gender yang berbeda. Kalau biasanya kan kayak cowok sama cowok gitu ya, cewek sama cewek. Yang ini cowok-cewek yang stars. Karena mereka berdua ini kandidat yang cukup kuat di Coachella 2027. Dan announcement-nya bareng lagi, dikeluarinnya bareng. Kalau Drake dan juga SZA ini adalah headliner terkuat di Coachella 2027 ya stars. Dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih? Kamu bisa langsung aja di 081-888-0948 atau lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sudah jam 8.54, jadi voting back to back song ditutup yang stars ya. Dan kita akan let's go hitung perolehan suara yang sudah masuk. Dari bawah dulu nih ada Mas Ferdi yang memilih SZA aja Deep. Oke, aku catat dulu ya, kalau nggak gitu nanti aku nggak ingat siapa-siapa aja yang udah pilih. Selain ada Mas Ferdi, ada Mas Reno, aku vote SZA aja Kak. Oke, Mas Reno memilih SZA. Kemudian ada Kakak Indah, aku vote SZA, nobody gets me. Oke, Kakak Indah ya. Sejauh ini tiga suara sudah memilih SZA. Terus ada Mas Yusuf Triyono. Ah, finally. Back to back song, aku pilih Drake Hotline Bling. Oke, Mas Yusuf Triyono ya. Terus abis gitu ada Mang Tia. Mang Tia, kamu loh tadi dibilangin gini sama Kak Yanti, Mang Tia. Kan Mang Tia request lagu Hello Band yang Ular Berbisa. Terus Kak Yanti nge-WhatsApp, halo Dibi, tumen banget Mang Tia request lagu itu. Ular mana yang menyakitimu, Mang? Aduh, ya lagi jujur aku kaget juga Mang Tia request lagu itu. Tapi untungnya requestannya ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Jadi ya udah Dibi puterin aja biar happy Mang Tia ya kan. Terus Mang Tia, aku pilih Drake aja. Oke. Abis gitu ada siapa lagi nih yang sudah bergabung lewat WhatsApp? Ada Mas... Oh enggak, siapa nih? Mas Randy ya. Mas Randy memilih SZA. Oke, memilih SZA. Mas Randy, oke. Randy 2 memilih SZA ya. Terus abis gitu kita move ke Instagram. Di Instagram tadi sudah ada siapa nih yang memilih antara SZA atau Drake nih ya. Kelas 12, 4, nomor absen 20. Mau pilih SZA aja Mbak Dibi. Oke. Oke, kelas 12 ya. Terus abis gitu jus alpukat gula dikit, aku pilih SZA aja Kak Dip. Oke, jus alpukat, ini pilihnya SZA juga. Baik, dari yang sudah bergabung nih yang stars yang memilih SZA dan Drake, jauh sekali selisihnya, ada 4 yang stars yang memilih Drake, ada Mas Yusuf Triyono dan juga ada Mang Tia. Yang pilih SZA ada Mas Ferdi, Mas Reno, Kakak Indah, Mas Randy 2, kelas 12, 4 nomor absen 20, sama jus alpukat gula dikit, itu memilih SZA. Jadi

0: ada 6 suara untuk Zaza dan 2 suara untuk Drake. Itu artinya kita bakal kasih 2 lagu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Datangnya dari Zaza. Dan selain ada Nobody Gets Me, nanti kamu bisa dengerin satu single yang juga dari album yang sama, dirilis di tahun yang sama, datangnya dari Zaza, ada Kill Bill Young Stars. Itu dia 2 lagu Young Stars ya, yang udah kamu pilih dengan perolehan voting yang sangat jauh sekali, Young Stars dari Zaza dan juga dari Drake. Dan kalau gitu waktunya Dibi pamitan juga untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah seru-seruan bareng sama Dibi di The Morning Crew dari jam 6 sampai mau menuju ke jam 9 sekarang ini, Young Stars ya. Sehat selalu buat kamu, lancar kegiatan aktivitas kamu hari ini. Jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan lupa istirahat dan bernafas sejenak, Young Stars. Kita bakal ketemu lagi di hari Senin di program dan juga jam yang sama. Tapi tenang aja, besok The Morning Crew bakal ditemenin sama DJ Alvin, dan kamu juga bakal ditemenin sama penyiar-penyiar atau DJ FM squad yang lain. Nanti siang bakal ada DJ Hans di jamnya yang Stars dari jam 11 sampai jam 1, ada DJ Kiki dari jam 3 sampai jam 6 di Sunset Vibes, dan malamnya bakal ada DJ Febi yang ngajakin kamu norebang dengerin lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu dari jam 8 sampai jam 10 di J-K-Pop. Waktunya Dibi pamit ya Stars, sampai ketemu lagi di hari Senin. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi Rabu 14 Oktober 2026. Please welcome Zaza. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Song, pilihan Youngsters.

0: di sore hari, jangan cuma bawa capek, bawa happy vibes juga dong di Sunset Vibes.
1: Selama 3 jam, kamu bakal ditemenin sama DJ Gigi yang energinya gak habis-habis.
2: Name for Bini DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Pastinya enak nih Ki, kayaknya sore-sore begini didengerin langsung gaskan, gak pakai lama ya Youngsters ya. Lagu-lagu barat only, kasih tahu nama musisinya siapa atau judul lagunya sekalian Youngsters, biar langsung aku amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.
0: Mau dengerin hit song dan lagu yang viral? Di sini tempatnya.
2: Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, Youngsters Fallen Angel.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang. You really on DJ Azhar.

0: Yasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Really.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: by DJ FF.
1: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old, alias kuno, alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. New.

0: soalnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah. Dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Hujan yang mengguyur Padang di hari Sabtu 10 Oktober kemarin ngebuat beberapa kecamatan di sana terendam banjir yang stars. Berdasarkan data dari BPBD, pada Sabtu malam kemarin ada sebanyak 498 jiwa terdampak banjir dan 120 unit rumah terendam banjir, merusak akses jalan serta komunikasi. Semoga banjir di Padang Sumatera Barat segera tertangani dan saudara-saudara kita di sana selalu dalam kondisi baik serta sehat. Doa kami dari tim DJ FM Surabaya untuk seluruh warga yang terdampak di sana.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: Musisi cewek serba bisa asal Surabaya, Ayu Melati Savitri atau AMSAF. Coba terjun ke industri musik Indonesia dan coba buat ngisi posisi sebagai diva pop Surabaya yang gak cuma sebagai singer aja yang stars, tapi juga songwriter dan juga performance lewat karyanya sendiri. Terinfluence sama Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, dan Nicki, gak heran kalau single yang dia rilis itu ngegabungin antara music R&B dan juga pop. Karya AMSAF bisa banget kamu dengerin di DJ FM Surabaya. Yeah.

0: Crew Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir mas dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Yeah.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga, ya Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: Tahu HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya, dan bayarnya pun bisa pakai kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: New release on DJ FM.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah.

negatif buat kitanya. Ketiga, menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: lucky for us,
1: identify
0: number one DJ.

94.7 The Ultimate Youngsters Radio. Halo youngsters, suaranya sedikit beda menyapa kamu ya siang hari ini. Tapi gak apa-apa, karena kapan lagi Kiki nongkrong di jamnya youngsters buat kamu. Jadi stay tune terus, pokoknya dari jam 11 sampai jam 1 siang. Waktunya kamu yang pengen lagu-lagu Indonesia yang mungkin lagi on repeat atau lagi sesuai sama mood kamu diputerin sore dong, tuh kebiasaan ya siaran sore. Siang hari ini maksudnya youngsters, boleh yuk merapat sekarang juga dengerin terus di JFM Surabaya pastinya.

masih bareng sama Kiki and Hattie. You're still listening to 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Setelah tadi dikasih nafas sama Diva Barus dan juga Hindia Youngsters di awal ya, setelah itu aku langsung lanjutin. Ada Sandwich yang nemenin kamu lewat lagunya Sunny Side Up. Gimana enggak ya Youngsters, beberapa waktu kebelakang kayaknya Surabaya lagi panas-panasnya. Aduh, ampun deh, ampun. Gak kuatnya tuh berasa gitu. Pengen hati minum es terus. Tapi ya juga gimana, harus tetap jaga stamina, jaga suara terutama ya. Karena Kiki harus nemenin kamu cuap-cuap hari ini. Merapat dulu aja, kamu boleh gabungan di 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Eits, tapi jangan lupa ceki-ceki Instagram story juga ya Youngsters ya. Karena aku bakal bawain topik yang cukup menarik, yang mungkin bisa ajakin kamu untuk meramaikan siarannya Kiki di jamnya Youngsters yang kali ini. Karena kamu tim yang mana kira-kira nih? Aduh, udah dibagi-bagi aja Ki baru mulai siaran. Iya, karena aku penasaran ya Youngsters ya. Ada beberapa dari teman-teman aku yang ketika kita ngumpul bareng live update curhat kurang lebihnya bilang kalau ya ampun, time flies tuh bener adanya ya. Tiba-tiba aja tahun 2026 udah masuk di bulan Oktober. Tapi ada beberapa juga yang ngerasa kerasa loh. Maksudnya tuh kayak, ya ampun, emang ya hari demi hari dijalani selama tahun 2026 ini tuh capek. Ada banget dar-dornya. Jadi setiap hari tuh kayak ngerasa atau berasa jalanin lama, waktu demi waktunya lama gitu ya. Nah kamu tim yang mana kira-kira? Aku penasaran, boleh ya bantu aku untuk meramaikan topik kita siang hari ini, biar nanti aku juga langsung amanin lagu-lagu Indonesia yang mungkin lagi kamu pengen dengerin selama 2 jam sampai jam 1 siang pastinya kalau di jamnya Youngsters. Meanwhile aku puterin dulu satu lagu dari Ran nih, ngomong-ngomong Youngsters, karena kalau kita cerita dan sedikit curhat siang hari ini, takutnya ada sedikit tipis-tipis rahasia yang ke-spill. Jadi biarlah diiringi sama suara dari Ran lewat rahasia keduanya siang hari ini, 'cause this one song is coming right to your

0: Well, well, well, Youngsters, menyapa kamu lagi di jamnya Youngsters siang hari ini. Buat kamu yang udah drop rekomendasi lagu di WhatsApp especially, boleh yuk sini aku mulai bacain satu persatu dan mulai amankan. Atau bahkan aku puterin nih setelah talk yang satu ini. Well, ternyata sudah ada kakak Astri yang gercep banget begitu ngelihat jam 11 teng gitu ya, langsung ngechat buru-buru karena pengen banget dengerin lagunya Sabrina Leanor yang haha. Oke deh, biar hari Rabu kamu beneran haha ya, nggak huhu. Biar happy, semangat-semangat. Boleh yuk, aku puterin nanti. Yang penting kamu stay tune terus ya. Since emang di JFM juga udah bisa didengerin lewat radio konvensional, pastinya di 94,8 FM. Kalau kamu tim yang mungkin lagi butuh teman selama perjalanan di mobil gitu ya, atau bahkan di rumah, santai-santai di kantor, apapun itu, sambil juga bisa didengerin di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears nih. Ngomong-ngomong nih, ada juga dari Mas Reno, wow, tumben Kak Kiki siaran siang. Iya, iya. Tapi masih ada berasa banget jet lag, jet lagnya. Masih sering keceplosan sore gitu. Tapi seneng dong dapat extra time bisa ketemuan sama kamu Youngsters pastinya. Ada juga Mas Ferdi loh. Hai, katanya ini gantinya Jumat kemarin Taki. Tolong ya, jangan di call out terus ke absenan aku ini. Ya kan aku pengen gitu loh, tetap mendapatkan jatah untuk menemani kamu seperti sedia kala, ya kan. Jadi kalau mungkin hari Jumat aku gak bisa hadir menemani kamu, ya udah aku gantiin deh hari ini spesial siang dan sore bersama Kiki. Ada rekomendasi lagu dari Mas Ferdi, Your Side by Novia Bahmit dan juga Weird Genius yang bakal mengudara buat kamu. Ada juga dari Kakak Ayu, selamat siang Kakak Ayu. Aduh, long time no see ya. Karena emang Kakak Ayu kayaknya tim siang banget nih anaknya, suka gabungannya siang-siang gitu kan. Jadi jarang bertemu aku di Sunset Vibes and glad to finally bisa catch up sama Kakak Ayu lagi. Yang pengen diputerin lagu Sempur nanya aku untuk dirimu. Beneran loh ya, grup yang satu ini tuh sudah menjadi idol. Meskipun mungkin awalnya kayak guyon-guyon aja, tapi turns out setelah rilis lagu per lagunya, emang liriknya sedikit misterius, tapi musiknya selalu serius ya. Sampai masuk jadi salah satu nominasi untuk AMI Awards. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu NPD. Yang mungkin juga akhirnya jadi bentuk manifestasi gitu ya Youngsters ya, ketika tahun 2026 ini berjalan dan NPD mencapai satu persatu pencapaian atau mungkin goals-goals yang udah diimpi-impikan. Nah loh, kamu juga begitu nggak? Kamu so far udah mulai kelihatan belum hilal-hilal perihal apa yang kamu wacanakan di awal tahun? Atau mungkin justru kamu udah dapat hikmahnya aja nih sejauh ini? Ikutan yuk, langsung drop aja hikmah atau lesson learned. Atau hal-hal yang mungkin baru aja kamu sadari selama berjalan tahun 2026 ini di question box yang udah Kiki share di Instagramnya @djfmsurabaya ya Stars ya. Ada juga dari Kakak Fabian, katanya mau joget-joget sama lagunya Bentar Lagi Sayang. Bukan Indah Kusuma dong. Iya ya, emang namanya tuh Indah Kus. Tapi emang iya, masa iya sih kepanjangannya tuh Kusuma Youngsters. Coba ya, nanti aku cari tahu lagi. Tapi yang pasti ditungguin lagunya untuk Kakak Fabian. Ada juga dari Kakak Main. Boleh tak? Kita baru kenal udah manggil-manggil Main kayak gitu. Kakak Main hari ini pengen diputerin lagunya Sabrina Leanor juga yang haha. Oke deh. Berarti dua pendengar dengan selera lagu yang sama lagi berkumpul ya siang hari ini ya. Ada juga dari Mas Reno yang tadi mungkin sempat nyapa-nyapa Kiki aja, tapi baru banget drop rekomendasi lagunya, yaitu lagu dari Bunga Citra Lestari, Turns Out Badai Telah Berlalu. Amin. Semoga benar badainya berlalu sampai di sini aja dengan segala berita buruk yang kita terima setiap harinya. Segera berakhir, segera jadi hari baru yang lebih baik, lebih apa lagi deh. Udah aku bagian amininnya aja deh, kamu yang bermanifestasi, kamu yang mendoakan yang baik. sebaik-baiknya gitu kali ya, Yesters ya. Karena biar gak lama-lama, aku mau puterin dulu nih satu lagu rekomendasi dari kakak Ayu. First thing first, here it is, sempurnanya aku buat kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Ayo, siapa nih yang saking excitednya mau jalan sama doi? Terus jadi nyusun skenario ala-ala di kepala. Kayaknya single terbaru dari Adib atau yang mungkin lebih kamu kenal as Pertunjukan ini bakal jadi lagu yang pas buat kamu. Sebagai lagu pembuka untuk album pertamanya yang bakal segera rilis, White Blouse ngajakin kamu untuk flashback ke masa-masa cinta monyet ala series dan film tahun 2000-an gitu, youngsters. Eits, sama. Kayak series dan film, lagu ini juga ada plot twist-nya loh. Cerita di lagu White Blouse ini bakal ada lanjutannya di karya-karya Pertunjukan berikutnya. Lagu White Blouse dari Pertunjukan jadi salah satu karya musisi lokal yang DJ FM mau kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Kurang lebihnya samaan kayak lagu pertunjukan White Blouse yang baru aja kamu dengerin terputar di playlist jamnya Youngsters. Karena ada hal-hal di dunia ini yang ternyata gak seindah bayangan kita ya Youngsters ya. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan aja kita harus mengimbres segala perasaan dan juga perjalanan yang udah kita lalui. Makanya aku ikutan, aku ngajakin kamu untuk ikutan maksudnya. Biar bisa sharing dan mengeluarkan sedikit unek-unek kamu yang selama ini udah jalan 10 bulan kurang lebih lamanya di tahun 2026. Turns out ada banyak hal yang mungkin akhirnya jadi pelajaran, karena kata pepatah kan pengalaman adalah pelajaran terbaik gitu ya. Jadi samaan juga kayak pengalaman yang mungkin pernah kamu rasakan, yang pernah kamu lalui sampai ada di titik sekarang ini menjadi kamu dengan versi terbaik kamu, hopefully ya. Udah mulai tipis-tipis mencapai segala sesuatu yang kamu perjuangkan kemarin. Ada yang lagi galau juga hari ini, Kakak Ili, hope you're doing great. Meskipun mungkin ada sedikit momen dimana kamu teringat sama hal-hal yang pernah bikin kamu sakit hati, memorinya abadi selalu. Asik. Pinter loh dia bridgingnya loh. Gara-gara apa yang dia rasakan siang hari ini, Kakak Ili tuh langsung kasih Kiki rekomendasi lagu juga, Abadi Indo Version by Dendinata. Oke, coming right to your playlist setelah ini ya. Karena aku juga mau puterin nantinya lagu To The Bone dari Pamungkas, rekomendasi dari kelas 12.4 absen 20. Benar, lengkap banget ini ya. Curiga doi ini pakai akun kelasnya. Pakai akun sekolahannya ya. Temen-temennya gak tahu nih, dia suka rekomendasiin lagu-lagu di DJ FM. Atau jangan-jangan justru satu kelas nih, kelas 12.4 ini tadi bersama-sama mendengarkan DJ FM Surabaya. We never know ya. Katanya juga dari kakak siapa ya ini ya. Aku coba lihat ke atas username-nya, karena dia kayak semacam emot-emot aja nih. Jus alpukat gula dikit. Beuh, itu mantep banget ya. Emang adulting atau 2026 ini membuat aku tersadar kalau bertambahnya usia aku lebih suka yang less sugar, sama kayak jus alpukat yang gulanya dikit ini. Ada-ada aja loh username-nya loh. Ya sore hari ini pengen di sore hari ini lagi kan, emang masih ada banget tuh jet lag-nya siang hari ini. Pengen dengerin lagunya Roni Parulian barengan sama Vanessa Z, Takkan Terulang. Bah, lagu yang satu ini tuh juga hold some memories to me Youngsters ya. Gak usah ditanya apa dan siapa, karena aku bukan jadi orang yang oversharing. Justru aku menunggu oversharing versinya kamu aku bacakan setelah yang satu ini. Tapi semoga segala sesuatu yang mungkin akhirnya cuma datang sebagai pelajaran hari ini tuh takkan pernah terulang lagi ya. Semoga dari momen kita mencurahkan isi hati kita siang hari ini nantinya bakal dibalas sama kebaikan-kebaikan yang akan datang. Kok agak-agak mellow ya. Kita mulai lagu-lagu galaunya setelah tadi mungkin ada sedikit lagu-lagu jedak-jeduk Youngsters ya, terputar di playlist jamnya Youngsters. Cause Vanessa Z and also Roni Parulian is coming right to your playlist.

ini mah duet maut ya antara Vanessa Z dan juga Rory Parulian. Sukses bikin kita siang-siang begini relapse. Ada banget tuh rasa-rasanya teringat sama yang lalu-lalu. Meskipun ada harapan di ujungnya kalau semoga tidak terulang lagi, semoga kita menemukan jalan kita masing-masing gitu ya, Stars ya. Yang tidak lain tidak bukan juga relate sama topik kita siang hari ini. Apa sih kira-kira pelajaran yang bisa dipetik daripada tahun 2026 yang udah jalan kurang lebihnya 10 bulan. Kenapa Ki? Karena aku tuh terinspirasi sama kolaborasi terbaru yang gak kalah maut daripada Vanessa Z dan juga Rory Parulian, Yesters. Bernadia sama Pamungkas, kok bisa ada yang mengide menyatukan mereka berdua ini? Maksud aku ya, Bernadia adalah sosok musisi perempuan Indonesia yang menemani aku di hari-hari galauku. Dulu pas awal-awal aku putus tuh ya, tahun-tahun 2000 berapa ya? 2023, 2024 mungkin ya. Awal-awal Bernadia ini dinobatkan menjadi ratu galau. Lagu-lagunya tuh nemenin aku, yang satu bulan, yang kata mereka ini berlebihan. Isinya kayak diary aku lagi bocor aja ke doi, terus dibawain dalam bentuk lagu ya kan. Terus Mas Pam, salah satu musisi yang dikenalin sama mantan aku. Tapi bukan itu sedihnya ya, tapi karena aku memang suka banget sama lagu-lagunya Pamungkas himself gitu kan. Lagu-lagu yang bahasa Inggrisnya itu hurtful indeed, sakit banget ya Stars ya. Bahkan jadi salah satu musisi Indonesia yang lagu-lagunya aku pakai untuk galau awal-awal dulu, sebelum mungkin akhirnya bermunculan Nicki yang ikut menyusul ya. Tapi dia termasuk musisi go internasional juga sih, yang Stars agak susah ya mengkategorikan dia tuh as musisi Indonesia atau bukan. Terus lately Pamungkas tuh, atau Mas Pam kali ya, biar kita kayak ikrip gitu ya, yang Mas Pam ini ngerilis beberapa lagu yang wow, makin sakit ya ternyata ketika dibuat versi bahasa Indonesianya gitu. Kayak lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, habis itu lagu Adam juga yang interpretasi daripada cowok bingung fenomena percintaan 2026 banget nih. Lah kok ngide banget, tiba-tiba disatukanlah mereka berdua dalam satu kolaborasi Lebih Beruntung Sedikit. Ketika aku pertama kali dengerin kolaborasi yang satu ini, jujur aku dibikin shake-shake-shock, karena secara music, secara judul, itu tuh kayak kasih sedikit harapan gitu loh, yang somehow kasih kita bayangan kalau ini akan menjadi lagu hahaha seperti awal mula si Bernadia ngeluarin Kita Buat Menyenangkan. Nah itu feelsnya sama banget kalau aku bisa mendescribe ya, yes. Tapi liriknya bener-bener definisi huhuhu. Alias sedih banget coy, gak kuat. Rasa-rasanya emang ini bener jadi bentuk lesson learn daripada tahun 2026. Here it is, youngsters, kamu harus dengerin kolaborasi mereka berdua sebelum akhirnya kamu curhatin tuh ya lesson learn versinya kamu selama tahun 2026.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini.

Mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosan sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Salah satu yang suka datang ketika kita tuh ngerasa kesepian, tidak lain tidak bukan adalah pikiran-pikiran yang suka ini ya, yang terus jadi beban alias overthinking. Gak apa-apa, ya pelan-pelan kita akan mengurangi kebiasaan untuk memikirkan hal-hal yang gak perlu dipikirkan itu nanti ya, jadi resolusi 2027 kamu mungkin. Meanwhile, biarlah yang datang di kesepian kamu suara Kiki ini, ya mungkin agak siang, atau mungkin masih ya lagi produktif-produktifnya, butuh ditemenin sini ya Stars. Karena aku juga mau bacain beberapa sambatan kamu yang tadi Kiki juga udah sempet share di Instagram story. Kiki kan sempet suruh ceki-ceki juga ya Stars. Nah ternyata ada dari Riva AMRWA, katanya, aku baru sadar lagi kalau di tahun 2026 itu penuh cobaan banget kak. Waduh. Dibuka dengan sambatan yang cukup berat ya. Gak apa-apa, karena kamu tidak sendirian. Kita semua pasti punya bebannya masing-masing. Dan kalau kamu ngerasa tahun 2026 ini turns out cukup berat, cukup banyak cobaannya, kita pelan-pelan yuk mulai lagi. Masih ada sisa-sisa waktu kita. Semoga di bulan Oktober menengah sampai akhir, habis itu ada kebahagiaan kita masing-masing gitu kan. Ada juga dari Kenko Archive yang katanya 2026 juga banyak struggle-nya. Waduh, turns out ini masalah semua orang ya. Sini, aku puk-puk on air dulu deh. Karena kalau puk-puk online gak mungkin, puk-puk off air juga apalagi gitu ya. Terlalu jauh jangkauannya. Gak apa-apa, Kenko Archive, semoga hal-hal baik menyertai kamu setelah ini ya. KenFM underscore juga bilang banyak banget masalahnya di tahun 2026. Sabar-sabar ya. Aku gak bisa kasih saran yang gimana karena gak spesifik. Tapi aku juga percaya kamu mungkin gak boleh terlalu mengumbar-umbar ya masalah pribadi. Cukup dicurhatin aja lewat lagu-lagunya yang sama-sama mau dengerin Kenri Semesta dulu. Angkat tangannya, ketik satu coba. Nanti aku temenin ya. Tapi ada juga dari sals.fm, katanya aku baru sadar lagi kalau di tahun 2026 kesehatan mental itu penting. Indeed, sepakat dan sepaket. Aduh.

Salsat FM. Iya lagi. Makin banyak ya istilah-istilah yang berkembang di kalangan kita-kita yang adalah youngsters alias anak muda ini, yang sekaligus juga menyadarkan kita ternyata kita semua ini sedang struggling sama permasalahan atau kondisi mental kita masing-masing. Entah itu disebutnya sebagai illness atau penyakit, entah itu juga at the same time ya sebenarnya sesuatu yang cukup common gitu loh di kalangan banyak orang. Tapi glad kalau ternyata ada satu di antara banyak orang yang juga mengerti betapa pentingnya kesehatan mental in nowadays situation ya. Ada juga dari ilikom underscore, aduh di tahun 2026 aku tuh sadar kalau gak ada pasangan bukan kalau kita tidak punya uang. Ini harus sepakat tapi kenceng banget suaranya. Sepakat gitu kali ya. Karena emang youngsters apapun masalahnya, as long as kita punya duit, kita tuh bisa mengalihkan rasa sakit itu. Kita bisa mengalihkan pada segala sesuatu yang lagi ribut di kepala, di hati, dan ya gak tahu sekitaran kita juga mungkin termasuk gitu ya youngsters. Jadi sabar-sabar dan semoga rezeki kamu lancar luncur semuanya ya. Biar kalau life after breakup atau mungkin permasalahan-permasalahan lainnya tuh bisa kamu bawa ngopi, bisa kamu bawa padel, tenis, daftar ke event-event maraton itu. Ada dari Jerry Soy 90 juga, katanya jadi WNI itu cobaannya banyak banget. Woi. Mau aku kasih prit gimana nih kira-kira youngsters? Karena ya tidak bisa memungkiri memang benar adanya lately Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yuk kembali kita all eyes on whatever happen ya, entah itu bencana alam, entah itu permasalahan yang sifatnya politik dan lain sebagainya. Kita harus lebih melek lagi meskipun mungkin bawaannya berat ya Ki, karena belum ada berita baik nih sejauh ini ya. Tapi sebagai bentuk kepedulian juga, sebagai kita yang adalah anak muda yang masih ada tenaga untuk itu, yuk sama-sama kita ikut bersuara. Ada dari Dewi Kurnia 53 yang lagi proses adulting juga, katanya dewasa tuh sulit ya. Iya Bes, gimana lagi ya Bes ya, emang yang namanya dewasa tuh sulit, pakai BGT istilahnya, pakai banget. Tapi gak apa-apa, dinikmati aja karena hidup cuma sekali ya. Mau turning 20, turning 21st, turning 22nd, 23rd, 24th, itu cuma sekali. Jadi nikmatilah segala tahapan adultingmu itu. Ada juga dari Nona Mira 92, katanya LDR tuh berat. Aduh. Yang sabar ya, karena memang sih jarak dan waktu tuh kalau bisa diterabas ya. Andai Doraemon itu nyata, aku mau satu masing-masing dari kamu punya itu yang namanya pintu kemana saja ya. Ada tenaps.radio, katanya Indonesia makin gak baik-baik aja. Bener, sepakat. Jadi kita harus ini ya youngsters ya, harus pelan-pelan memilah dan memilih berita ya. Selain itu juga hiburan kita, supaya kita tuh gak ngendas sama segala sesuatu yang terjadi. Mungkin dengerin di JFM bisa jadi salah satu pelariannya kamu di tengah kondisi yang lagi gak baik-baik aja. Karena kita tetap akan stay update kok dengan kondisi yang lagi gak baik-baik aja ini. Tapi di samping daripada itu, biarlah kita sedikit menghibur kamu, biarlah kita sedikit masuk ke sela-sela kesehariannya kamu, nemenin kamu lewat lagu-lagunya, lewat topik-topiknya, kayak siang hari ini barengan sama Kiki sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga dari Dear Undercore Rose 30, katanya Home Pimpa versi dewasa itu sakit. Beuh, pinter nih bridgingnya. Takut kerjaan announcer aku diambil sama Dear Underscore Rose 30 ini. Iya betul, lagunya Nabila Takia yang tak semudah Home Pimpa tuh somehow adalah curahan hati kita yang dewasa-dewasa ini. Ternyata ada hal-hal di dunia ini yang dulunya lucu-lucu aja, dulunya cuma games, dulunya cuma biasa-biasa aja, turns out menjadi sesuatu yang maknanya way deeper gitu ya youngsters growing up ini. Ada juga dari Donna Anggiola, siapa nih, panjang ya username-nya. Oke, Donna Anggiolan 20 ya, katanya aku udah sabar. Keren. Selamat tahun 2026.

Sabar itu adalah sebuah pencapaian ya, keren banget. Karena ada banyak hal yang cukup rage baiting atau bikin nangis, ya gak sih? Terus ketika kamu udah di titik sabar itu, wah luar biasa sih. Patut diacungi dua jempol dari aku dan mungkin ditambah dengan jempol-jempol lainnya daripada yang stars ya. Ada dari Gloria underscore S katanya, 2026 aku sadar ternyata hidup ini harus banyak happy-nya. Sepakat, iya banget. Aduh, aku banyak sepakatnya ya yang stars sama kamu, aku banyak sependapatnya nih. Karena ya gimana lagi dengan kehidupan yang udah terlalu banyak huru-haranya, kalau kita gak bawa enjoy, kita gak bawa happy, ya sepaneng terus everyday, iya gak sih youngsters? Aduh, I wish we had a little more longer time to be together. Seperti lagunya Peach Kota, kita might have some more much fun instead of cuma 2 jam ini. Tapi ya udah youngsters ya, gak bisa berlama-lama. Jadi biar lagu-lagu rekomendasi dari kamu bisa terputar satu persatu siang hari ini di playlist jamnya youngsters. Here we go, Peach Kota with Sedikit Lebih Laba. Aku puterin sekarang juga buat kamu yang dari tadi udah nungguin.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Ketika ngerasa dunia lagi gak berpihak sama kita, yang dibutuhin tuh bukan jawaban, tapi pelukan yang bilang, kamu gak sendirian kok. Ya, kira-kira gitu deh yang mau Lea Lona sampaikan ke kamu ya, Stars. Yang mungkin sekarang lagi gak baik-baik aja. Udah lama sahabatan, Kania dan Raisa berhasil ngelewati berbagai fase kehidupan yang akhirnya jadi inspirasi deh buat single terbaru mereka, Lara Berlalu. Menurut Lea Lona, setiap luka, setiap lara, dan duka adalah bagian dari proses yang nantinya akan segera berlalu. Gimana? Udah siap buat move on dan berdamai sama diri sendiri bareng Lea Lona? Single terbaru Lea Lona, Lara Berlalu, jadi salah satu karya yang mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Sportsman.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya, nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Teh aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

0: pas di sore hari, jangan cuma bawa capek, bawa happy vibes juga dong di Sunset Park.
1: Selama 3 jam, kamu bakal ditemenin sama DJ Gigi yang energinya gak habis-habis.
2: Name for Bini DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Pastinya enak nih Ki, kayaknya sore-sore begini didengerin. Langsung gaskan, gak paku, amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.
0: Mau dengerin hit song dan lagu yang viral? Di sini tempatnya.
2: Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, Youngsters Fallen Angel. Dan yang

To the Bone dari Pamungkas, baru aja kayak puterin buat kamu nih, spesial di playlist jamnya Youngsters. Sambil juga mungkin aku mau bacain lagi ya beberapa gabungan dan juga yang sudah ikut meramaikan topik seputar 2026 lesson learn yang mungkin membuat kamu tersadar gitu ya, momen-momen, oh ternyata penting nih, oh ternyata aku bisa ini, aku bisa itu. Keren banget. Pertama-tama kita berikan aplaus dulu aja kali ya. For all the goods and the bads, all the ups and the downs yang you've been through selama ini, Youngsters, keren banget. Aku mau apresiasi juga buat Citra Gift yang katanya sudah bisa menekan cemasnya, yang sudah bisa ada di titik menerima segala kurang lebihnya dan mengatasi masalah-masalahnya. Keren banget. Nanti aku kasih kamu hadiah berupa lagu dari Kendrick yang semesta. Tapi selama aku juga mau menyapa only me underscore 10 11, katanya udah cukup berkembang di banyak hal ya selama tahun 2026 ini, which is great, which is good, which is awesome. Keren banget, you deserve it all. Semoga kamu juga akan menemukan hal-hal yang gak kalah menarik, gak kalah hebat lagi, gak kalah baik juga di perjalanan kamu makin depannya lagi gitu ya. Terus mencari apa, jati diri dan juga hal-hal yang mungkin masih akan menjadi surprise. Aku akan sebisa mungkin membersamai kamu yang paling penting di tahun 2026 ini yang

baru saja aku sadari. Iya sih, betul sekali ya. Dengan Ina dan Inu. Kayak di Surabaya aja kan lately lagi rame virus ya, youngsters ya. Virus A or something. Sebenarnya gejalanya tuh mirip-mirip sama flu biasa. Tapi ketika symptoms-nya itu makin terlihat jelas, kayak it's more than just batuk pilek biasa, demam biasa, kayak ini tuh bikin badan pegel-pegel juga and so on, which is akhirnya menyadarkan kita untuk yuk bisa yuk ngikutin cuaca, ngikutin kondisi, jaga kesehatan dan jaga pola makan, jaga istirahat, lain sebagainya. Aku akan terus menjadi your number one biggest support, youngsters. Terutama dengan yang aku bisa ya, nemenin kamu pelan-pelan, mungkin lewat ya bersiar di program apapun itu nantinya, sambil juga aku kasih kamu support dari satu lagu yang sebenarnya kalau kita ceritain tuh maknanya deep banget ya. Satu lagu dari Perunggu yang judulnya adalah Pastikan Riuh Akhiri Malammu, kalau disingkat tuh PRAM, which is adalah akronim daripada anaknya Maul, si vokalis yang emang bilang kurang lebihnya jadi apapun yang kamu mau, jadi apapun yang kamu bisa, dengan aku di belakang yang akan selalu mendukungmu lewat support kata-kata, lewat support fisik, materi, or even lewat support berupa doa sekalipun.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: 48, makanya di save dong.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

Salah satu pelajaran di tahun 2026, sering banget ketemu sama orang-orang yang sok merasa paling benar alias maha benar kalau versinya Salma Salsabil gitu ya, Youngsters ya. Banyak banget di sosial media yang mulai menggoreng-goreng entah itu selebgram, influencer, atau apapun you name it. Jadinya kayak serba salah di mata mereka. Tapi itu sekaligus jadi pelajaran di mana kita akhirnya harus lebih melek lagi, melihat, memilih, dan memilah ya kira-kira yang baik dan yang buruk tuh seperti apa, Youngsters. Gak apa-apa, mungkin ini jadi salah satu bentuk pelan-pelan dibuild, harus pelan-pelan di-maintain, dan juga itu tadi ya, Youngsters, diseleksi sebisa mungkin. Sekaligus Youngsters, kalau ngomongin jam juga udah hampir 2 jam, berarti Kiki nemenin kamu di jamnya Youngsters. Waktu Kiki untuk pamitan, so sad, karena seperti katanya Salma Salsabil yang maha benar. Aku akan lanjut temenin kamu nanti, tapi jam 3 ya. So I think buruan kamu pantengin terus di JFM biar gak ketinggalan keseruan-keseruan lainnya. Stay tune terus di 94,8 FM, di www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Cause now it's time for me to send it out. Sorry banget kalau ada lagu-lagu yang belum sempat terputar, Youngsters, tapi may you have a great great day. Nanti kita lanjut keseruannya. See you and also bye bye. May you have another night. Kamu gak bakal melupakan aku, kamu bakal nunggu-nungguin aku terus sampai nanti, Youngsters. Cause here it is, a song from 11-12 yang bakal menutup jamnya Youngsters kali ini. Tapi kalau yang kali ini beda sedikit judulnya daripada yang Kiki sebutkan. Another Night With You On My Mind is coming right to your playlist.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Chan dari Kampus Pens. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget. Aku on repeat di playlist aku, yaitu dari Aespa, judulnya Lemonade. Terima kasih.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Untung gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJFM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.

0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya. Millionaire, millionaire. Padahal menurun tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih Youngsters?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Drummer Blink 182, Travis Barker, baru aja ngejalanin operasi saraf ya, Stars. Travis memutuskan untuk operasi setelah lengan, tangan, dan jari-jarinya tuh mati rasa sejak September 2026. Sebagai seorang musisi, dia berharap banget dengan operasi ini tangannya masih bisa ngejalanin tugasnya sebagai drummer di grup kesayangannya Blink 182. Semoga lekas pulih, walaupun proses pemulihannya juga gak sebentar ya, Stars ya. Butuh waktu sampai beberapa minggu ke depan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Sweetie featuring Twice. Judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New release.

0: Kok bisa? Karena kalau kamu dengerin JFM berarti kamu sering dengerin musik kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Mifta dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya Danila Fit Hindia yang Chika. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: New release. On B.

0: Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Zafa dari yang judulnya Hot, puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Gue sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih di JFM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold outnya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu ya. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Silvi dari kampus UIN Ponorogo. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Taeyeon judulnya Bensaga.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lord yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 100

0: 26 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika? DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Rehan dari Mojokerto. DJ FM, tolong puterin lagu yang sering banget aku dengerin akhir-akhir ini dong. Lagu dari Pamungkas, judulnya Adam.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Karhutla Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tetangga. Di Malaysia, asap karhutla yang semakin menebal dan mengganggu jarak pandang membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix standar indeks kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah gini ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga. Get ready for Level Up Your Mood, because all the hit songs are right here. DJ, puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda.
0: Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis,

0: Piting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sofia dan Sofia. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Dua Lipa, Training Season.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! Name for Pony DJ FM, the Ultimate Deal Source Radio. Hello, hello, youngsters. Ketemu lagi barengan sama Kiki, but make it sunset vibes this time. Jadi dari jam 3 sampai jam 6 sore waktunya Kiki untuk nemenin kamu sekali lagi ya, youngsters ya. Mengudara live langsung pokoknya dari studio Citan Dui. Dengan lagu-lagu barat yang kali ini. Okay, so you better stay tuned, dengerin terus DJ FM Surabaya. Cause right this now on. Akan ada Bad Bunny yang nemenin kamu with DT Amah.

magiging answers. And yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate answers radio. Woohoo! Sunset Vibes mengudara lagi hari ini, youngsters. Siap-siap, karena Kiki bakal ajakin kamu untuk seru-seruan. Gabungan dulu aja ke 081-888-0948 ataupun bisa juga ke DM Instagram at DJ FM Surabaya. Buat apa tuh, Ki? Buat pastinya kasih lagu-lagu rekomendasi ini ya, Barat Only. Tapi ya, youngsters ya, kalau seru-seru kayak gini, boleh drop langsung aja musisinya siapa atau judul lagunya biar Kiki amanin di Sunset Playlist. But first, Kiki juga mau ajakin kamu untuk pilih-pilih lagu-lagu dari Nicki. We won't share. Dibuka sama The Apartment, We Won't Share. Karena kenapa enggak, ya kan? Emang Nicki ini lagi membuat sebuah apa kegaduhan, tapi in a good way gitu ya. Dari beberapa hari kemarin tiba-tiba muncul lagi aktif di social media, kasih tahu kalau something is going on, definitely. Tapi gak tahu apa tuh, tiba-tiba aja ada di dapur rekaman tanpa kita tuh dikasih feel selain daripada kondisi dapur rekaman itu sendiri ya. Terus kita kan juga sempat heboh sama rumor Nicki katanya bakal out daripada 88 Rising. But we just never know, cause it's never confirmed sampai titik sekarang ini gitu loh, youngsters. Nah, cuman nih kemarin Nicki Zevanya itu kayak kasih satu konfirmasi, the only confirming. Walah, pasti bulan Oktober loh. Udah diingetin aja ya kalau akan ada momen nanti liburan Natal kita. Aku kasih nih stok lagu Natal baru. Tapi meanwhile, youngsters, sambil kita tungguin kira-kira sambil ada ngarep-ngarepnya dikit, kira-kira selain daripada lagu Christmas yang baru daripada Nicki,

lagi nantinya akan ada apa lagi, kita lantunkan dulu aja gitu ya, lagu-lagu especially yang ada di album Nicole. Karena kemarin tuh juga ada momen Nicki Zevanya upload Trend Nicole Kidman, yang mana kemarin kita sempat listening partikan juga ya salah satu lagu dari Adela ini, Youngsters. Karena mentang-mentang judul albumnya Nicole, jadi doi ikutan deh sama Trend Nicole Kidman ini. Nah, selain mungkin kamu bakal dibikin galau abis sama cerita daripada The Apartment We Won't Share, nantinya aku juga mau kasih kamu

Buat kamu yang sampai di titik ini masih belum bisa menemukan cinta yang lain daripada orang lama itu, ketika kamu udah berusaha untuk masuk ke hubungan yang baru tapi ada banget tuh bayang-bayang orang lamanya, Anaheim is coming right to your playlist, especially di momen listening party kita. Langsung vote yang banyak sekarang juga. Karena emang ini dikhususkan ya, hari ini di listening partinya Sunset Vibes buat kaum-kaum galau mampus. Selain ada Anaheim, masa iya sih kalau album Nicole kita gak putarkan?

Turner. Atau jangan-jangan ini adalah kostum favorit, kostum yang udah kamu siapkan karena nyatanya emang kondisi atau situasi menjadi second choice itu lebih ngeri daripada karakter apapun. Sabar-sabar ya kalau begitu ya Yesters. Sambil nantinya juga ketemuan sama Onsem buat kamu yang hopeless romantic abis.

ya, bukan youngsters, alasannya udah sangat jelas gitu ya. Kita off summer fling, kita sekarang ada di autumn season. Jadi kenapa enggak aku masukin lagu yang satu ini sebagai pilihan buat kamu juga. Langsung aja, gak pakai lama, go check our latest Instagram story ya, especially yang ada logo Sunset Vibes-nya di sana, buat kamu ikutan vote antara 4 lagu yang udah Kiki spill nih di awal siaran. Meanwhile, ketemuan dulu sama Bruno Mars and also Lady Gaga yang udah gak sabar ketemuan sama kamu with Jai with a smile.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak aku bawa makanan dari luar aja ya?
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke. Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet. Gak ribo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya. Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Oh, I wish bisa beneran main seharian seperti katanya Hi-Fi Youngsters, tapi selalu punya jadwal yang padat dan produktif ya. Jadi ya udah harus ditunda-tunda dulu sampai kedapetan yang namanya libur. Nah, kalau ngomongin soal libur Youngsters, kan ada selokasi kita kesempatan untuk libur cukup lama, cukup panjang gitu kan. Nah, yang terbaru Niki mau kasih kita lagu untuk merayakan momen Natal Youngsters. Tapi kalau kamu juga punya momen liburan paling kamu senengin, wis pokoknya paling mbok tunggu-tungguin sepanjang tahun, apa, kapan, dan mungkin spesifik biasanya melakukan apa, coba yuk kamu ikutan share juga di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram @djfmsurabaya. Gak tahu itu libur lebaran kek, libur waisa, liburnya pi atau libur apa yang tersia. Maulid Nabi, langsung drop aja, kasih tahu Kiki dan ceritain ya. Aku pengen the details. Oke, aku penasaran banget yang ters, karena kalau di Indonesia kan enggak ada tuh ya liburan-liburan yang berdasarkan season. Kalau di luar negeri tuh mungkin ada yang summer holiday, ada yang winter holiday and so on and so on. Kalau kita tuh kebanyakan karena agama atau acara-acara yang sifatnya apa? Nasionalisme gitu enggak sih? Si tanggal merahnya Youngsters. Nah, tapi mana yang paling kamu tunggu-tungguin? Mungkin ada yang terdekat, mungkin ada yang masih jauh momennya karena ketemuan sama keluarga jauh, saudara, teman-teman di kampung dan lain sebagainya juga menjadi poin ketika kamu libur mau tunggu-tungguin dan seneng aja gitu, boleh ya. Sambil aku juga mau bacain dulu rekomendasi lagu yang sudah masuk hari ini, datang dari Mas Ferdi yang udah menyapa Kiki tadi. Loh, ini yang siapa saran tadi siang ya? Aku balas aja langsung yang terus tadi di chat juga. Oh, ini yang tadi gabungan juga ya, pas siang-siang itu ya. Terima kasih banyak loh pendengar yang satu ini, memang selalu setia, selalu stay the night. Asik deh kayak rekomendasi lagunya sore hari ini. Pengen diputerin lagu dari Z katanya, bareng sama Hayley Williams ya. Ditunggu, sehat-sehat juga pokoknya buat kamu yang selalu apal pokoknya. Meskipun kalau dikata kita nih orangnya absen-absenan ya, kita nih kadang tapping, kadang hadir, kadang membalas WhatsAppmu, kadang ya ogah-ogahan. Enggak deh, kalau ogah-ogahan lebih kepada ini try text kadang-kadang ya yang tersia. Tapi kamu selalu setia loh, love banget, love besar, 1 juta 2 juta mau berapa deh aku kasih. Sama sore hari ini juga ada Mas Yusuf Triyono.

Yesters ya. Yang tadi gabungan pas aku puterin lagu Kusnul Khotimah alias Die With A Smile-nya Bruno Mars dan Lady Gaga. Gimana kabarnya hari ini Mas Yusuf Triyono? Semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Karena untuk hari ini cuma mau menyapa aja sambil manut, manut. Mau diputerin lagu apa aja deh yang ada di playlist ya. Ada juga dari Mas Bimo yang akhirnya ikutan gabungan lagi setelah kemarin cuti habis nonton Avengers Sevenfold. Akan ku bahas terus ini Mas Bimo. Liburnya sekali tapi tak bahas terus ya. Kamu absen sih pas aku siaran, kan sedih aku jadinya. Sambil nanti aku puterin lagunya Avi katanya Miss Murder. Oke, baiklah. Nanti ditunggu ya kapan aku puterinnya, rahasia. Pokoknya udah stay tune terus aja. Sambil mengabarkan katanya kondisi Pandaan lagi panas. Waduh, sama. Eh, katanya tuh juga di Surabaya nih bahkan ini loh, panasnya panas numemen ya. Maksudnya sampai ada potensi terkena heat stroke dan lain-lainnya gitu. Jadi jaga kesehatan ya yang search, jangan lupa untuk minum air yang banyak. Kalau bisa sih sebenarnya kurangin es ya, meskipun emang es tuh menggoda banget di momen-momen yang kayak gini. Tapi jangan lupa juga dijaga kesehatannya, pokoknya minum vitamin dan apalagi jangan lupa makan yang teratur, jangan lupa tidur juga. Alah wes, masa wes gede tak ingetin semuanya sih. Gitulah ya pokoknya ya youngsters ya. Ada juga dari kakak Karisma Vita. Halo, long time no see kakak. Pengen dengerin lagunya Liam Conner, Love Me With A Like katanya. Oke, aku coba carikan dulu ya. Nanti kalau sudah ada pasti langsung aku puterin gak pakai lama. Ditunggu, stay tune terus aja. Kamu bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun pastinya. Youngsters nemenin kamu di jalan, di rumah, santai-santai, di kantor juga bisa. Di frekuensi 94,8 FM atau bisa juga lewat www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi ONI.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Yang Straight Radio 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: The Ultimate

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya? DJ FM.

Mau sama-sama lagi ya, Star, setelah aku puterin ya beberapa lagu yang jadi rekomendasi kamu. Ada juga Mariana yang ikutan gabungan sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana cantik, gimana kabarnya hari ini? Ada juga dari Kakak Fabian. Tadi sih ya udah ngejip ketika Kiki siaran siang yang Star. Kakak Fabian tuh udah gabungan terus bilang, pokoknya nanti sore awas ya, jangan ini, jangan ganti-ganti lagi DJ-nya.

tetap DJ Kiki untuk Sunset Vibes. Rodok kayak pemilu ya sebenarnya yang stres. Aduh. Iya kakak Fabian, ini ada Kiki lagi yang nemenin kamu tetap jadi DJ yang menemani di Sunset Vibes ya. Lagunya Caperone yang The Subway. Tahu aja yang lagi rame nih kakak Fabian. Karena kan rumor-rumor dari kolaborasi antara Caperone sama siapa? Olivia Rodrigo ya. Waktu itu sempat rame yang stars pas awal-awal perilisan Using Pretty Sad for Girls So In Love. Tapi kayak emang rumor adalah rumor gitu kan. Ya beberapa fans emang berharap ya stars. Kayak Taylor Swift kemarin juga Pink Clouding sempat ada rumor bakal collab sama Ariana. Tiba-tiba enggak ya, cuma teori cocok logi aja. Nah kok rumor yang satu ini turns out true gitu loh. Emang udah official dari Olivia Rodrigo-nya sendiri bilang kalau emang bakal ada lagu Expectation featuring barengan sama Caperone ini tadi kasihnya, dan banyak-banyaknya menggunakan AI. Jadi please youngsters, bijak-bijaklah memilih informasi yang kamu konsumsi ya, karena emang benar udah terkonfirmasi, tapi emang yang selama ini keluar sebagai teaser itu kayak masih spekulasi fans doang. Nanti kita tunggu official keluar versi Olivia dan juga Caperone. Pantengin sosial medianya aja kali ya. Ada dari ini juga kakak Zulham, halo selamat sore. Ada yang bilang pemilu apakah sudah 2029? Belum kakak Zulham, itu tadi maksudnya guyon aja gitu loh, kan ala-ala kayak kampanye gitu loh. Emang kalau yang rodok pinggir jurang gini kakak Zulham suka terpanggil. Yang kejadian yang sedikit lucu youngster, habis guyon-guyonan sama Kiki biasa through WhatsApp gitu kan, tiba-tiba kok ada momen doi ini salah atau mencari-cari karcis parkir aku di mana gitu loh, tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba enggak fokus. Ayo yuk, bisa yuk. Aku temenin, tapi jangan sampai ini ya obrolan kita mendistraksi produktivitas kamu youngsters. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mas Yusuf, kita back on track lagi ya, sambil kita seru-seruan pastinya lewat lagu-lagu rekomendasi youngsters yang siap Kiki puterin nih sore hari ini. Ada Caperone dulu kali ya, karena ini kan udah dijip dari tadi siang sebelum aku puterin yang lain-lainnya juga. Yang terus make sure kamu stay tune terus sampai nanti jam 6 sore barengan sama Kiki.

Kalau katanya Kakak Zulham, vibes lagu ini adem-adem gimana gitu ya. Apalagi di tempatnya Kakak Zulham posisi sekarang ini yang stars itu mulai redup menuju malam loh. Kamu lagi di mana Kakak Zulham? Di Surabaya loh sih terang benderang ya. Ini sih menuju sore tapi kayak ya masih ada cahaya matahari loh. Jauh daripada kata adem ya. Senang sekali akhirnya bisa jump in lagi. Beuh, bahasa korporatnya keluar nih ya, versi Kak Zulham. Oke, kalau begitu jump in juga.

aku udah move on. Aku udah bisa menerima kenyataan kalau ternyata kita tuh gak bakal bisa bersama-sama lagi gitu ya, Stars ya. Boleh kamu pilih lagu yang satu ini karena langsung jadi lagu pertama yang masuk list Kiki di listening party ya, Stars.

Apalagi lagu yang satu ini tuh makin beda vibes-nya, makin apa ya, kayak version yang baru lagi setelah penampilannya Nicki kemarin di Prambanan Jazz Youngsters. Kayak the happier version of The Apartment We Won't Share, yang mungkin ketika kamu dengerin di sore hari ini, yang dibawain ketika doi rekaman album Nicole, kayaknya sedih banget ya. Ada seseorang yang bisa menuliskan cerita sebegitu detailnya tentang wishes atau goals yang mau dicapai sama pasangannya, tapi kok gak kesampaian, berhenti di tengah jalan gitu. Atau bahasanya Mas Bimo sore hari ini tuh katanya, Nicki gak pantas nyanyi yang happy-happy. Nicki tuh suaranya setelan galau. Lek, dengerin Nicki dengan lagu-lagunya itu langsung kayak nyes gimana gitu. Gak tahu kalau pendapatnya Youngsters gimana. Apakah lagu Anahemi ini juga gak kalah nyes seperti katanya Mas Bimo Youngsters? Katanya Kak Zulham, Nicki yang lus gak ada tak? Wah, itu salah satu lagu galauku BTW dulu ya. Untuk seseorang yang tidak siap berkomitmen tapi ketemu sama orang yang main-main juga lah, itu dia. Tapi sayangnya belum ada ya, karena ini gak masuk di album Nicole. So sad. Tapi mungkin another time aku bisa puterin buat kamu ya, Kak Zulham ya. Besok kali ya, kamu ini lagi aja, gabungan lagi aja. Ini akal-akalan penyiar, marketing penyiar ya. Dan yang paling rame sore hari ini di WhatsApp, turns out adalah lagu yang satu ini. Yang sebenarnya lagu juara dua Youngsters, alias second choice. Tapi kok ternyata masih juara satu di hati kamu.

Tadi langsung gercep ketika Kiki puterin spill lagu dari Back Burner ini. Ada Mas Bimo, ada Mas Kardi, ada Kakak Fabian, ada Mas Yusuf Triyono juga ya tadi ikutan vote untuk lagu Back Burner ini. Tapi Mas Yusuf Triyono juga pilih satu lagu lagi tahu, yang On Them ini, Hamsters.

Ayo berkumpul pasien Niki. Mana suaranya? Langsung vote. Bisa ke WhatsApp kita, bisa juga ke Instagram story. Lebih gampangnya sih gitu ya, youngsters. Kamu pilih salah satu, mana yang paling cocok, kamu rasa paling pas menemani sore harinya kamu. Sambil juga kita lanjut, habis ini aku mau puterin lagu kolaborasi terbaru. Kalau tadi ada rumor-rumor antara Chappell Roan dan juga Olivia Rodrigo, well, ada Bernadia dan juga Pamungkas youngsters yang baru aja ngeluarin lagu kolaborasi yang gak kalah menyakitkan daripada lagu-lagu Niki yang ada di list aku. Judulnya Lebih Beruntung Sedikit Tapi Bersyukur, karena ternyata masih ada beruntungnya ya selama tahun 2026 ini. Meskipun tidak selamat daripada lagu yang secara beat hahaha, tapi secara lirik huhuhu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters Radio.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir. DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

Just Dance dari Lady Gaga kayaknya menggambarkan salah satu momen yang dekat sama kita gitu ya, yang especially kalau udah masuk bulan Oktober kita tuh pasti merayakan Halloween. Khususnya di DJ FM memang iya gitu, kita akan ada program-program yang ala-ala serem-sereman gitu. Kalau mungkin di minggu yang kemarin di hari Kamis akan ada ini apa namanya jump scare ya, yang Stars yang episode pertama. Nah besok juga akan ada lagi, tapi kira-kira siapakah yang akan menjadi bintang tamunya dan siapakah yang akan menceritakan cerita horor serem-seremannya di jam-jam kering South Shore Day, which is adalah jam-jam 5 ke jam 6. Jam yang jujur Kiki sendiri sebagai ininya hostnya agak-agak serem gimana gitu, merinding-merindingnya ada banget ya Sisters ya, jam-jam maghrib tapi kita malah cerita-cerita yang serem-serem nih. Gak apa-apa karena emang spesial buat kamu mengembalikan yang dari beberapa pendengar tuh responnya bilang seru karena radio zaman dulu tuh kurang lebihnya kayak gitu. Ada banget momen-momen atau segmen-segmen yang membahas seputar hal-hal mistis gitu. Yester, so glad to finally fulfill rasa kangen kamu sama radio yang mungkin vibes-nya kayak gitu ya. Kurang lebihnya ada horor-horornya, ada serem-seremnya. Jadi pantengin terus dan tungguin kira-kira untuk jump scare part 2 atau episode 2 ini nanti akan bercerita seputar apakah besok di hari Kamis Youngsters ya. Kamu jangan sampai ketinggalan, stay tune-nya di Sunset Vibes pastinya masih barengan sama Kiki. Dan meanwhile kalau ngomongin soal Halloween sebenarnya agak bonda-bandi ya, kalau di Java memang merayakan Youngsters, tapi kalau kita di Indonesia nih masih in between antara kayak merayakan dan gak merayakan. Ini kan budaya yang terbentuk di barat sana ya sebenarnya ya. Kalau kamu sendiri percaya gak sama libur Halloween ini? Momen Halloween ini. Atau mungkin kamu turns out adalah orang-orang yang bilang Halloween bukan budaya kami. Nah coba apa tuh budaya kami? Liburan yang seperti apa yang kamu tunggu-tungguin? Liburan yang mana, yang kapan, yang paling jadi apa top one favorite-nya kamu? Bisa dibilang gitu kali ya Youngsters ya. Atau justru budaya kami tuh lebih kepada hari ini bilangnya sayang, besok ditanya kita ini apa, bingung lagi gitu ya Youngsters ya. Jangan-jangan alias fenomena cowok dan juga cewek bingung. Aduh.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

And also I wish it was that simple. Aku berharapnya sih gak usah susah-susah ya, tinggal bilang good night and go aja. Gak usah bertahan di satu hubungan yang terlalu repot gitu ibaratnya ya Stars. Karena kayak lagu-lagu dari Nicki juga yang bakal kita listening partikan habis ini, lagu-lagu yang sebenarnya berangkat dari trauma, gak tahu tuh traumanya Nicki pribadi atau ya cerita dari temen-temennya orang-orang terdekatnya. Karena somehow emang bener harus sepakat kali ini sama kamu yang bilang kalau Nicki tuh galaunya galau banget gitu. Ibarat kayak ngajakin orang-orang juga untuk deep dive ke maksud atau makna daripada lagunya, which is sad youngsters, karena mungkin ada beberapa yang emang related, ada beberapa yang emang ngerasain apa yang dirasain sama Nicki, tapi ada juga yang gak tahu awalnya tapi kok ikutan ini juga ya, ikutan kebawa sama suasana dan kebawa sama ceritanya dan ikutan sedih, ikutan galau gitu. Sore hari ini turns out kalau mungkin biasanya kita belajar, kita kenal dari kecil ya yang search alphabet always starts with an A gitu kan, biasanya ada A, B, C, D, E, F, G. Turns out sore hari ini dibuktikan lain, cause the first song it's gonna be B, starting from B letter yang search, which is you know the one and only song yang judulnya B di list aku tidak lain tidak bukan adalah Backburner.

Promise me that for the rest of your 2026 nantinya kamu gak bakal lagi jadi back burner. Tapi for now gak apa-apa deh, kita rayakan dulu. Coba suaranya mana sekali lagi. Karena kadang ada posisi di mana orang tuh emang meromantisasi kondisi dia jadi second choice youngsters. Bukannya apa-apa, cuma buat semangat aja. Kalau kita nge-crushin seseorang, itu rasanya kita punya alasan untuk semangat menjalani seseorang yang bahkan gak memprioritaskan kita gitu. Either it's kondisi di mana kita memang bukan prioritasnya, kita memang adalah orang kedua yang dia pikirkan setelah orang lain, atau ya mungkin dia emang gak suka-suka banget sama kamu, jadi dia lebih mengutamakan dirinya sendiri. Ada juga kondisi di mana emang dia pacar orang lain gitu kan, udah punya pasangan lain, dan kita berharap sama sesuatu yang gak mungkin crisping up on a back burner gitu kalau katanya Niki. Sabar-sabar ya, puk-puk peluk jauh buat kamu. Dari aku yang juga masih jadi back burner. Halo, kok curhat? Nggak deng, bercanda. Mungkin kamu bukan back burner, mungkin kamu tuh cuma nggak menemukan seseorang yang good enough daripada orang yang masih bikin kamu stay di B, baru ke C, baru ke D. Sekarang turns out dibalik ya, stars ya. Kalau back burner juga sebenarnya adalah lagu second choice yang harusnya ada di urutan kedua, ternyata bisa jadi nomor satu. Kamu juga pasti bisa ya. Jangan percaya sama lagu kedua yang bakal kita listening partikan ini. Jangan percaya kalau gak akan ada orang yang lebih baik daripada orang yang sekarang bersama kamu, youngsters. Dunia ini luas, masih banyak ikan di lautan. Anaheim is coming right to your playlist.

0: made out youngsters, young straight radio. 104.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Okay. Bener-bener meresap di lidah.
3: Keduanya. Nih.
1: So caramelized tans, ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat.

0: Watt atau Biswo. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jam 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.

Kira-kira sejauh ini yang search berjalannya tahun 2026, kamu udah minta maaf belum sama diri kamu sendiri? Mungkin untuk segala pencapaian aku ucapkan selamat dulu ya. Tapi jangan lupa untuk tetap mengutamakan diri kamu sendiri yang search. Jangan lupa untuk apresiasi atas segala kerja keras yang mungkin kamu udah lewati, perjalanan yang gak mudah dengan segala lika-likunya. Dan jangan lupa untuk terus memberikan ini juga maaf ya sama diri kamu sendiri. Seringkali kita lupa karena kita pushing ourselves too hard untuk akhirnya kita lupa sama diri kita yang gak bisa tahu gini-gini terus, gak bisa tahu kita tuh lari terus-terusan. Ada kalanya kita capek, ada kalanya kita butuh istirahat, yes. Dan ada kalanya diri kita tuh deserve an apology, asik. Karena

mau ngomongin juga perihal libur ya. Mungkin libur adalah salah satu alternatif atau healing yang paling tepat lah bisa dibilang, Youngsters, untuk meminta maaf sama diri kamu sendiri dari capek-capeknya kamu, dari kerja keras kamu, dari dunia yang selalu kamu kejar-kejar itu. Gak ada salahnya kamu libur, gak ada salahnya kamu ambil cuti sebentar ya. Termasuk juga kayak lagu yang bakal Kiki play habis ini, Youngsters, satu lagu yang sebenarnya coming from another musisi yang ya bisa dibilang lagi naik daun karena lagunya yang satu ini sih sempat menang juga di AMI Awards tahun lalu ya, berarti dan sebuah pencapaian karena aku lumayan suka sama duo yang satu ini, Youngsters. Terus kok ternyata lately lagi banyak banget film-film yang mengangkat cerita-cerita orang susah. Kayak cerita tentang fatherless or a lot of us been dealing with this situation. Termasuk juga buat kamu yang aku tadi sempat bilang harus banyak-banyak meminta maaf, terutama buat diri kamu sendiri kalau kamu turns out adalah seorang people pleaser. Nah, ada salah satu film yang akan menceritakan tentang itu dan happy-nya akhirnya musisi yang one of my favorite ini dilirik untuk mengisi soundtrack-nya, Youngsters. Here it is, White Chorus with Minggu. You might wanna have a little break, have a little Minggu in your life. Meskipun kalau kamu dengerin lirik daripada lagu ini, mungkin kerasa banget ya betapa capeknya, betapa exhausted-nya kamu yang kerja terus-terusan ini.

Yes, yes, yes, White Chorus with Mingo Youngster. Si yang ternyata ada salah satu pendengar aku ini sore hari ini, Mas Yusuf ya, especially ya, jeli banget loh, katanya, masa

ada lirik "Lupa Menutup Pagar". Iya, emang benar-benar. Jadi emang menceritakan situasi di mana kamu tuh harus bangun lagi, harus kerja lagi, capek-capek lagi, sampai Ina itunya terlupakan, gak sempat sarapan, gak sempat nutup pagar. Aduh, pokoknya kesialan-kesialan hidup yang semacam itu deh, Mas Yusuf. Yang mungkin sebenarnya nih adalah efek daripada kamu yang kurang liburan. Nah, akhirnya sore hari ini aku menanyakan kepada kamu youngsters, ayo dong sharing seputar liburan favoritnya kamu, liburan go to-nya kamu, kayak enggak boleh di skip nih yang satu ini. Kalau versinya Mas Bimo sebenarnya enggak ada timeline khusus. Kalau bisa ambil cuti mah ambil cuti aku ya. Langsung gasken, yang penting aktivitasnya fav, katanya gitu. Apa tuh emang kesukaannya Mas Bimo ini kalau ada kesempatan untuk libur, enaknya ngapain? Nah, versinya Mas Bimo tuh katanya ya youngster tadi ya adalah mancing. Dan juga apa tadi, saya aku nge-scroll bentar, touring. Nah, itu dia. Emang ya kayaknya ini salah satu aktivitas yang cukup laki banget. Karena aku dulu pas kecil pun diajakin mancing ya sama bapak aku. Seru banget dulu, meskipun mancingnya enggak literal mancing kayak Mas Bimo yang pergi ke laut ya. Kalau dulu aku tuh lebih ke mancing, ke pemancingan gitu. Emang ya niatnya biar family time, habis itu makan bareng aja gitu kan. Nah, kalau Mas Bimo versinya adalah langsung ke lautnya. Aku sampai dipapin juga gitu ya, suasana nuansa laut yang bikin aku pengen ikutan libur aja Mas Bimo. Aduh, take me, please take me. Karena benar-benar syahdu vibes-nya yang terus yang lihat laut yang benar-benar biru luas, terhempas, terpampang gitu kan. Terus tabrakan sama langit yang juga enggak kalah biru. Aku kayak could feel the ambience of it, I could feel the smell of the sea itself. Kayak kapan ya ada waktu untuk bisa liburan. Aku

also answers. You know who else who got patient zero? I think it's me, karena aku udah gak sabar juga untuk bacain cerita selanjutnya. Yang kali ini datangnya dari Mas Yusuf Triyono. Ngomongin soal liburan, yang tadi sempat aku tanyain juga timeline-nya ya. Kira-kira apa sih liburan yang paling kamu tunggu-tunggu? Karena kalau Kiki pribadi, jujur harus cerita gitu ya. Kalau Kiki yang harus cerita ibaratnya, aku paling menunggu-nunggu momen libur Natal. Karena selain mungkin karena aku yang merayakan Natal ya, tapi juga itu jadi momen aku akhirnya kumpul-kumpul alias liburan Idul Fitri. Ingat banget katanya dulu Mas Yusuf Triyono di mana kerjanya mungkin enggak sesibuk sekarang gitu ya. Kerjaannya masih ngajar les sama antar sewa mainan gitu. Jadi banyak waktu longgarnya, banyak waktu yang bisa diisi atau bahkan kayak ambil liburnya tuh ibarat gampang lah ya yang stars. Jadi ketika libur Lebaran bisa pulang ke desa yang ada di Tulungagung, which is adalah rumah neneknya Mas Yusuf. Di daerah lereng gunung juga, kebayang tuh ya youngsters, ada vibes-vibes adem-ademnya, sejuk, masih suasana dan bau-bau pepohonan hijau gitu kan ya. Nah, katanya kalau dulu berangkat ke desa itu Mas Yusuf Triyono suka banget naik kereta. Berangkatnya pagi banget yang jam 4.30, itu pun nyampainya sekitar jam 10-an. Nah, ketika udah nyampe di stasiun Tulungagung, biasanya nanti ganti naik taksi online langganan. Oh, seru banget. Jadi kayak udah tiktokan gitu ya, udah kenal, udah akrab sama supir taksinya. Terus biasanya spend time waktu di desanya itu kurang lebihnya selama 2 harian sebelum akhirnya pulang. Pokoknya udah disiapin semua deh Kak Kiki, termasuk juga tiket pulang.

barangnya tuh udah dibeli seminggu sebelumnya. Wow, tapi emang sih ya, libur lebaran tuh jadi salah satu libur yang emang harus well prepare ya, Lesters. Karena secara tiket transportasi, apalagi kalau kamu nggak pakai kendaraan pribadi ya, itu biasanya emang gila-gilaan. Selain harganya yang naik, meskipun kalau sekarang banyak diskon, tapi kayak sediskon-diskonnya itu tetap mahal gitu loh ya, Lesters. Karena mungkin high demand juga ya. Terus harus rebutan atau war supaya kedapatan jadwal yang paling pas untuk bisa pulang ke kampung halaman. Itulah pentingnya untuk mempersiapkan yang biasanya rada-rada PR. Nah, momen paling bikin senengnya lagi dari Mas Yusuf Triyono adalah ketemu sama saudara-saudara, terutama saudaranya ibu. Jadi ibunya Mas Yusuf itu adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Oh, apa ya namanya? Anak tengah juga bukan, tapi hampir bungsu gitu kan. Sebenarnya anak saudara ibu tuh lebih banyak juga sih. Oke, jadi emang saudara-saudara sepupu-sepupunya Mas Yusuf ini juga banyak ya. Dan ada saudara jauh juga katanya. Saudara pertamanya ibu itu tinggal di Palembang. Wow, ini anaknya juga banyak. Katanya sempet 3-4 kali. Wow, sampai ada historinya juga diceritakan ya Mas Yusuf ya. Tapi memang karena beberapa kali itu tadi, 4 kali tadi itu suaminya meninggal dulu. Jadi kayak cerai meninggal ya, bukan cerai berpisah karena alasan yang gimana-gimana. Nah, terus yang kedua, saudara keduanya ibu, anak kedua itu tadi sebenarnya sama-sama di Surabaya kayak Mas Yusuf ini. Nah, nikah kedua anaknya ada 4 masing-masing. Wah, banyak juga ya, masing-masing 2. Jadi anaknya 4, masih punya anak lagi masing-masing 2 gitu ya harusnya ya Mas Yusuf kalau aku enggak salah. Nah, terus yang keempat, yang saudaranya ibu, yang bungsu, yang terakhir itu nikahnya sekali aja tapi anaknya 2 cowok semua. Wah, kebayang ya youngsters betapa ramenya Idul Fitri di rumahnya Mas Yusuf Triyono ini. Kalau ibuku nikah sekali aja tapi anaknya 3. Gak, wah ya kan, bener kan, rame bener tuh rumahnya di Tulungagung tadi, rumahnya nenek itu tadi ya. Dan Mas Yusuf adalah satu-satunya anak cowoknya ibu. Oh, seru tuh kumpul-kumpul ini. Nah, memberikan ini apa sarana tempat bercerita untuk akhirnya aku mengingat-ingat lagi gitu loh momen-momen kumpul-kumpul barengan sama saudaraku. Waduh, aduh, sedih juga ya youngsters knowing that ada satu momen yang spesial yang paling ditunggu-tunggu kayak liburan Idul Fitri versinya Mas Yusuf ini, tapi turns out rasanya sekarang udah beda karena membernya udah gak sama lagi. Tapi semoga ini gak menjadi sebuah trauma buat kamu ya Mas Yusuf. Tetap libur Idul Fitri jadi momen kumpul-kumpul, tetap jadi momen yang paling kamu tunggu-tunggu. Kalau bisa liburan udah manfaatkan untuk bersama orang-orang tersayang, saudara-saudara kamu yang banyak itu. Karena kita gak pernah tahu yang namanya usia, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sebisa mungkin dimanfaatkan untuk ketemu gitu ya. Jangan sampai kamu menyesal seperti yang masih ada ya, terutama kalau yang sudah berpulang juga ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya gitu. Semoga juga dipertemukan lagi di lebaran, di momen Idul Fitri nantinya yang sebenarnya udah mulai kespil tipis-tipis ya youngsters ya. Bener-bener early banget untuk tahun 2027, so be prepared sih kata aku. Kamu siap-siap juga yang mungkin mau mulai order-order baju-baju kembaran sama keluarganya, mulai jahit-jahit ya, atau persiapan-persiapan lain sebagainya juga. Hope you'll get to catch keep in touch dan juga catch up sama orang-orang tersayang kamu di liburan selanjutnya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.
0: Dia secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, setuju gak kalau cinta itu gak selalu harus dekat? Yang penting itu adalah ketulusan untuk Ipang Lazuardi yang nyeritain

0: Jujur cocok banget nih liriknya kalau divisualkan di film Sayap-Sayap Patah 2, di mana ini dialami sama Pandu yang lagi jauh dari putrinya Olivia karena tugasnya sebagai Densus 88. Diperanin sama Arya Saloka sebagai Pandu dan Michelle sebagai Olivia. Jangan heran dan bertanya-tanya ini Ariel Tatum mana ya yang dari season 1? Nah, ini ceritanya emang nggak nyambung dari yang season 1, tapi temuin aja jawabannya waktu tayang di bioskop.
1: Hanya bisa dihadapi, kau bisikan padaku. Ultimate Soul Train.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
1: Panas, panas, enaknya minum di jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen
6: Ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

aja yang stars karena the rest is still unwritten. Seperti katanya Natasha Bedingfield, masih akan ada kesempatan untuk kamu yang mungkin ngelewatin hari demi hari di tahun 2026 ini dengan banyak sekali suka dan dukanya. Ya, semoga dipertemukan di tempat dan kondisi situasi yang paling baik lah nantinya ya. Sambil juga youngsters, Kiki harus pamitan meskipun the rest is still unwritten seperti katanya Natasha juga, which is ya kita masih bisa menuliskan lagi cerita-cerita yang lebih seru atau mungkin momen-momen yang gak kalah daripada hari ini. Tapi kamu harus stay tune dulu, janji ya.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh.
2: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien.

0: Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway."
3: Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce.
2: Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa dilayan orang lain.
4: I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entry.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Regas Benuteja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: New release on DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50 ribu.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya youngsters, gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit. You really

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You really

Ya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buat AI putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa

0: kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempelnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
2: Kali ini DJ FM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini yang stars, karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit Merah Muda.

kan kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Pera Muda. Langit Pera Muda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Enzi Storia sebagai Kati. ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

Walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Dan 4.8 Ideals Maker, seru-seruan bareng ya stars. Buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu, siap-siap ya. Kita bakal gebrak playlist hari ini di hari Rabu yang nomor-nomor cemisal.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비니 비주 빵 거래. 느려 이런 지게 보 아재.

94.8 The Ultimate Youngsters Radio. Like Zoo Youngsters. Request ini hari ini kayaknya bakal disambut sama playlist-playlist yang upbeat banget ya di hari Rabu yang nomor-nomor cemiso ini. Yes, hai, selamat malam buat kamu yang baru aja bergabung. Annyeong, welcome DJ K-pop Youngsters. Yes, malam hari ini di hari Rabu yang nomor-nomor cemiso, Rabu seru, kita bikin hari Rabu ini menyala ya Youngsters. Meskipun di hari Rabu pertengahan ini gitu ya, yang semoga masih pada sehat, masih pada happy, masih ada semangat ya buat menjalani aktivitas sampai akhir minggu nanti yang terus tentunya. Karena atau lagi banyak beban pikir gitu ya, jangan lupa kasih waktu buat diri kamu sendiri, buat istirahat sejenak yang terus kayak malam hari ini sampai jam 10 malam ditemenin sama Feby buat dengerin playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Jadi malam hari ini gak harus kamu menyelesaikan semuanya, istirahat dulu sebentar yang terus buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget buat nge-recharge energi kamu ya. Langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp-nya kita di 0813880948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfamsurabaya. Di question box-nya ada Insta story di situ ya, stars. Bisa kamu tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Bisa banget lagu-lagu yang bikin kamu malah melek ya di malam hari ini, Youngsters. Bikin kamu dance, bikin kamu semangatnya lagi jadi 100% meskipun malam hari. Jadi hari ini kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 10 malam ditemenin lagu-lagu Korea Jepang favoritnya kamu dan update-update terbaru dari idol-idol kesayangan kamu, Youngsters. Sampai nanti jam 10 malam kita ngebahas hal-hal yang menarik dari Korea dan Jepang tentunya. Hari ini kira-kira bakal ngebahas apa ya yang lagi hype dan panas banget? Tungguin sampai nanti jam 10 malam. Bisa banget kamu dengerin di radio konvensional kamu 94,8 atau kamu bisa banget tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi digital streaming kita on air ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa kamu download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. So stay tune terus ya, terus jangan kemana-mana. Kita bikin hari Rabu ini

0: menjadi nomu-nomu cemiso dan berwarna.
1: Get up. Get up.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jika Plus입니다.
2: Masih bareng sama Feby di Never.8 di Ultimate Youngsters Radio. Sebelum Feby ngasih informasi tentang update dunia K-pop hari ini ya Youngsters, aku mau ngasih tahu nih, buat di bulan ini Youngsters, in this month jump scare bakal ada lagi di DJ Evel Surabaya. Bakal ada cerita-cerita Miss Your Day Youngsters di jam 5 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes. Di Kamis ini bakal ada cerita dari salah satu staff dari Mercury Media Group atau PD ya, Program Direktur Kota FM Surabaya. Ada Mbak Rani Larasati Youngsters yang mengalami kejadian-kejadian mistis. Selengkapnya

pokoknya besok banget Youngsters buat kamu bisa banget dengerin di Greenhouse Your Day Jump Scare in this month di hari Kamis 15 Oktober 2026 di Sunset Vibes jam 5 sampai jam 6 sore Youngsters. Jadi besok pantengin di JFM Surabaya di Sunset Vibes di jam 5 sampai jam 6 pas di segmen Greenhouse Your Day bareng sama Mbak Rani Youngsters. Dan malam hari ini gak kalah bikin kamu jump scare karena informasi ini Youngsters bikin para penggemar dari YG Stan ya seneng. Dan kayaknya aduh, kalau nambah personil lagi sih sebenarnya seneng-seneng aja gitu ya Youngsters. Tapi please, dari beberapa member ini, member idol yang ada di YG ini sering-sering suruh comeback gitu lah ya Youngsters. Jadi YG Entertainment yang menaungi Blackpink, Baby Monster, dan Trejo ini balik ngasih update soal rencana ngedebutin dua grup baru mereka Youngsters. Jadi ada sebuah laporan nih, sang pendiri YG ada Yang Hyunsuk yang bilang kalau mereka tuh lagi ngenyiapin nih Youngsters dua grup baru. Ada boy group beranggotakan 5 orang dan girl group beranggotakan 4 orang yang tentunya mereka ini diisukan Youngsters. Jadi untuk girl groupnya ini lagi pakai nama proyek yang namanya tuh Next Month. Pernyataan terbarunya di tanggal 14 Oktober ini Youngsters, dia tuh bilang kalau kedua grup ini direncanakan mulai merekam sejumlah lagu demonya yang nanti disiapin di akhir tahun 2026. Dan YG juga berharap ya debut kedua grup ini bisa ditentuin dengan lebih jelas setelah lagu-lagu utama mereka selesai dikerjain Youngsters. Jadi selain ngebahas dua grup baru, Yang Hyunsuk juga menyinggung nih rencana comeback dari Baby Monster dan si Trejo Youngsters. Nah akhirnya ya ada sebuah hilal di sisa tahun 2026 ini. Seperti YG Entertainment yang sedang menyiapkan banyak banget hal-hal menarik untuk para penggemar ya Youngsters. Tapi untuk sekarang tanggal debut dari kedua grup ini masih belum dipastiin ya. Jadi kita tungguin aja di debutin sama YG ini Youngsters. Apakah akan menghadirkan ciri khas dari YG yang kuat banget dengan warna musik yang beda? Kita tunggu, gak usah menerka-nerka ya. Mohon bersabar karena ini adalah sebuah ujian para fandom ya Youngsters. Dan malam hari ini bisa banget buat kamu yang lagi ujian kehidupan butuh ketenangan. Langsung aja kasih tahu baby playlist Jepang Korea favorit kamu di 081-888-0948. Ada si Kak Layla yang kayaknya hari ini butuh yang seger-seger kayaknya biar fokus karena keburu hari Kamis aja. Mau kemana sih sebenarnya Kak Layla? Katanya hari Kamis manis mau lagunya Evan nih. Hari ini hari Rabu, masih sabar. Dan hari ini tetap lagu ini ya nanti Feby bakal puterin karena besok adalah hari spesial buat Evan ya. Dan kayaknya setiap hari buat Kak Layla, Evan itu selalu hari-hari yang spesial gitu ya. Kalau mendengarkan, mencium aroma yang ngebahas tentang Mas Evan ini gitu ya. Dan hari ini ada juga si Raynon mau dengerin lagunya Reiko nih. Yang sesuai lagu terbarunya ada Kimi ni jana kote kimito. Ada juga dari Fabian yang udah gak sabar banget mau dengerin lagunya G-Dragon sama T.U.P. yang High. Ada Kanara juga yang hari ini katanya mau request lagu lama yang banyak orang tahu, Haruka Kanata dari ASEAN Kung Fu Generation. Ini adalah opening kedua Naruto kecil ya, pas lagi ujian. Nah ini nih wajib banget didengerin buat kamu yang lagi ujian juga nih Youngsters. Ada si Fami juga yang hari ini bergabung mau dengerin lagunya Hachu Lemon Tang. Dan salamnya tentunya buat Miftah Rifki, semoga lagunya Alan yang Instant Crush. Ada Kak Farhan juga yang Youngsters yang hari ini mau dengerin lagu Kotoko yang versi Dark of Crystal yang Agony. Oke, satu-satu nanti Feby bakal amanin di playlist hari ini. Dan buat kamu yang masih bingung mau dengerin lagu apa, kasih tau Feby di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: lagu-lagu dari Baby Monsters, ada SCT Aespa yang Zoo, terus ada Trejo Saruro, ada Kiss of Life, I Glow, ada 80s Crazy From, ada juga dari Huntrix How It's Done, dan requestan-requestan kamu yang udah Feby puterin ya, dan salah satunya tadi ada dari Kotoku Agen ya, requestan dari Kafarhan ya. Sekarang giliran kamu kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang bikin kamu happy banget malam hari ini ya, di pertengahan minggu ya. Ada siapa sih? Ada si Yumo, Kaito no, mau dengerin lagunya Kaito yang Swim Youngsters. Ada juga dari Kamari, mau dengerin Reborn dari Number I. Ada Toko-toko Digital Girl Number I ya. Terus ada juga dari Gomi Gang, mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Must Be. Hari ini kayaknya banyak banget yang mau dengerin lagunya si Kaito yang Swim ya, sama lagu terbaru dari Reiko, Kimi ni jana kute kimito. Terus ada juga dari Yaozi, mau dengerin lagu Sohani dari King and Prince. Ada juga yang mau dengerin lagunya Ehof yang Run to You. Terus ada juga dari Natuka614, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Hachiko. Ada Mayuten, mau dengerin lagunya J1 Animal. Dan Bestie kita mau dengerin lagu terbaru yang masih fresh banget ya. Mau duduk manis aja, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea Selatan.
1: Kembang! Kembang! Yo!

0: Selamat malam, Kak.
1: Aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, hangsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 터베루 di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Yester, ada kabar yang seru nih buat kamu yang suka menunggu-nunggu festival musik gitu ya. Apalagi nih karena 2 bulan lagi 2026 ini usai gitu ya, Youngsters. Udah banyak banget line up artis yang sudah di-spill di beberapa festival musik. Terutama ini yang paling ditunggu-tunggu sama kamu-kamu yang menunggu festival musik Jepang nih, Youngsters, karena Countdown Japan 27 itu resmi ngumumin line up fase pertama mereka di tanggal 14 Oktober ini. Dan total artisnya itu gak main-main, yang serius, bukan cuma belasan. Ada 97 artis yang udah diumumin buat memeriahkan festival akhir tahun ini. Karena festival ini tuh gak cuma 1-2 hari, yang serius, karena ini benar-benar countdown ya. Festival musik tahunan yang dikenal sebagai salah satu festival terbesar di Jepang ini berlangsung selama 5 hari. Yes, dari tanggal 26 sampai 31 Desember, yang serius, yang bakal diadain di Prefektur Chiba di tanggal 28 Desember itu juga jadi hari libur tanpa acara. Jadi cuma 26, 27, 29, 30, 31. Di break satu hari biar bisa bernafas dulu ya, Youngsters. Tapi nih, ada yang spesial juga nih, Youngsters, di sini. Line up pertama itu bakal menghadirkan nama-nama yang tentunya lah hype banget ya. Pokoknya ada Creepin' Nuts, ada Kanabun, ada Hoshimachi, ada Reol, ada Suisi, dan ada si NH, Youngsters. Kehadiran dari NHYPEN ini juga menarik perhatian para penggemar K-pop, terutama yang ada di Jepang ya, karena festival ini didominasi sama musisi Jepang. Tapi NHYPEN di sini turut menghadirkan dan memberikan sebuah pengalaman yang luar biasa ya, Youngsters, bareng sama artis-artis yang ada di Jepang itu, Youngsters. Dan festival ini juga pakai 4 panggung selama 5 hari ya. Di jadwal penampilan yang lebih detail, termasuk jam tampil dan bagian panggung masing-masing artis juga bakal diumumin segera, Youngsters. Tapi di akhir tahun nanti itu benar-benar jadi sebuah momen yang spesial dan ditunggu-tunggu. Jadi bukan countdown cuman dimeriahkan sama beberapa artis di satu hari, 5 hari yang ser spesial buat kamu yang lagi liburan di Jepang. Dan ini adalah salah satu tempat yang wajib banget kamu kunjungi untuk melihat secara langsung musisi-musisi idol-idol Jepang yang tentunya hadir di Countdown Jepang 26-27 ini, Youngsters. Kita tunggu update-nya ya. Go, go, go.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh,
2: aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya

0: aja deh.
1: Ye, yoga. Beli sendiri dong.
2: Tenang youngsters, K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Yoo!

0: Chiki Classic, xin chào cả mita.
1: Masih di Tone and Soul Baby di 94,8 di JFM Surabaya. Dan karena tadi ngebahas sebuah festival ya, atau Matsuri, di bulan Oktober ini Youngsters juga ada banyak banget sebenarnya festival-festival budaya atau Matsuri yang diadain di Jepang ya. Jadi setiap bulan Youngsters. Dan kamu pernah gak sih Youngsters sebenarnya ngebayangin gimana rasanya ngelihat orang-orang itu parade gitu ya, pakai pakaian khas Jepang dari berbagai zaman, dari era kekaisaran sampai zaman samurai. Nah, di Kyoto ada festival yang menghadirkan sebuah pengalaman yang seru banget. Kamu bisa ngelihat sebuah

parade yang namanya Jidai Matsuri. Ini adalah sebuah festival sejarah yang selalu ada di tanggal 22 Oktober di Kyoto. Kenapa selalu ada di tanggal 22 Oktober itu, youngsters? Karena festival ini itu pertama kali diadain di tahun 1895, ya 1895, buat memperingati 1100 tahun sejak Kyoto itu ditetapin jadi ibu kota Jepang, youngsters. Dulu itu dikenal dengan nama Heian-kyo, dan ini adalah salah satu daya tarik utamanya ya, karena parade bersejarah ini melibatkan sekitar 2000 peserta dengan kostum yang selalu mempresentasikan, youngsters, berbagai periode dalam sejarah dari zaman gak enak gitu ya, youngsters. Jadi bisa ngelihat semua pakaian, aksesoris, sampai penampilan yang ngegambarin kehidupan masyarakat Jepang dari zaman ke zaman. Dan paradenya sendiri ini tuh disusun secara kronologis ya, dimulai dari periode yang lebih modern dalam rangkaian sejarah yang ditampilin, terus bergerak mundur nih menuju periode-periode yang lebih lama. Jadi ada kostum di zaman Meiji, Edo, terus sampai di zaman Heian. Dan yang menariknya, kostum-kostum ini dibuat dengan memperhatikan detail sejarah, bukan cuman asal dibuat aja, pokoknya ngegambarin periode-periode itu, tapi bentuk pakaian sampai aksesorisnya detail banget, youngsters, dan fashion sejarah mereka, youngsters. Jadi Jidai Matsuri ini tuh benar-benar berkaitan erat ya dengan Heian dan kuil yang dibangun untuk memperingati sejarah Kyoto. Festival ini juga jadi salah satu dari 3 festival besar Kyoto bareng sama Aoi Matsuri dan Gion Matsuri, youngsters. Dan dari Jidai Matsuri ini pun belajar banyak-banyak hal ya, youngsters, bahwa budaya itu bukan cuma sesuatu yang disimpan aja, tapi bisa untuk dilihat bersama-sama, terus hidup lewat perayaan, seni, dan partisipasi masyarakat. Gimana seru banget gak sih, youngsters, kalau aja ya Jepang itu deket banget, cuma 5 langkah gitu ya. Kayaknya seru banget nih buat ngelihat ada 2000 peserta loh ya, dengan pakaian-pakaian tradisionalnya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 94.8 JFM Yaginet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

Gak kerasa banget ya Stars, bentar lagi 3 menit lagi udah jam 10. Berarti waktunya kita semua istirahat dari musik Korea, Jepang, sampai cerita budaya tentang Jidai Matsuri. Semoga malam hari ini bukan cuma tentang sebuah cerita rekap hari Rabu ini ya Stars, tapi ada sedikit hal baru, hal yang menarik yang bisa kamu dapetin gitu ya Youngsters. Dan setiap budaya punya cerita, setiap tradisi punya makna, dan selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari dari dunia di sekitar kita ini Youngsters. Makasih buat kamu yang udah nemenin aku hari ini Youngsters, udah drop playlist terbaik kamu, udah sharing cerita hal-hal seru yang bikin kamu happy hari ini. Dan thank you banget udah request lagu, kirim-kirim salam, dan bikin semangat para Youngsters lainnya yang hari ini juga lagi mungkin butuh semangat lewat lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Namun-namun gue maftah Youngsters, semoga malam hari ini bisa beristirahat dan menyambut hari esok dengan semangat baru. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, it's okay, gencana. Gak usah buru-buru, gak usah menyesal Youngsters, masih ada hari esok untuk bisa mencoba lebih baik lagi. On the run, gue mau wishing you ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong. Have a sweet dream, Youngsters.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Justice Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ Amber.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Regas Banu Teja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar

0: tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJR.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo. Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
4: Alhamdulillah kabar baik.
3: Baik ya.
4: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
3: Wah.
4: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
3: Wah.
4: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
3: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
4: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
3: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
4: Itu yang kurang menyenangkan. Atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Geraldine. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Geraldine di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu gue ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu. Mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJR.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga, ya stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
2: DJ Highlight.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an? Beralih aja baca buku, darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0.56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban ya, Sers. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: DJ Highlight.
4: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
5: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
3: DJ Highlight.
4: DJ Highlight.
3: DJ Highlight. By DJ.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banutaja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

94.8 JFMG Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Selamat pagi Surabaya. Bangun, bangun, bangun. Yeay. Ketemu lagi barengan sama DJ Alvin di sini yang search di The Morning Crew yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Jadi lock frekuensi kamu yang search di 94,8 FM di radio konvensional rumah atau mobil kamu ya, atau kamu yang lagi di luar jangkauan juga bisa banget lewat streaming di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store yang search. Jadi langsung aja gercepin pagi kamu barengan sama DJ Alvin di sini yang sudah bersama Shalom Seven juga untuk opening The Morning Crew pada pagi hari ini. Let's go, kita melompat lebih tinggi.

0: ngopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Gigi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Streaming yuk.
8: Gimana kakak?
7: Di www.djfm.co.id.

Teman bahagia dari Just Yesers sebagai opening kedua slash Shalom Seven pada pagi hari ini ya. Waduh, emang asli ya Yesers, kayaknya kita tuh harus punya yang namanya teman bahagia gitu di hidup ini, karena kayak untuk melewati

Hujan badai ya, kalau kata Jess sendiri tadi kayaknya kalau sendiri itu kurang kuat gitu. Jadi kita harus butuh yang namanya teman bahagia ya, Ustaz. Gimana kalau kamu udah punya belum teman bahagianya kira-kira? Kalau belum punya ya, kayaknya harus dicari dulu gitu ya, yang teman bahagianya kira-kira untuk melewati dan menerjang kerasnya hidup di Surabaya ini. Kedar dengerin suara Alvin di sini mungkin ya, seharusnya sebagai teman kamu, teman online kamu bisa banget menjadi teman bahagia juga bisa ya, seharusnya karena ya nggak melulu soal pasangan kok teman bahagia, bener gak? Nah mungkin case nya adalah di lagu ini untuk pasangan konteksnya, tapi untuk secara universal gitu ya, kayaknya teman bahagia itu kan gak harus pasangan ya, seharusnya untuk teman secara general, teman, sahabat juga yang bisa buat hari-hari kamu bahagia, ya bisa juga dibilang teman bahagia gitu kan. Jadi gak melulu soal pasangan, tenang aja yang seharusnya. Alvin juga mungkin bisa banget jadi teman bahagia kamu untuk melalui hari-hari pagi-pagi gitu kan. Ya cuap-cuap ya Ustaz pada pagi hari ini. Jadi langsung aja kamu join chat gabungan sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau juga bisa melalui DM Instagram ya di @djfmsurabaya. Kamu bisa cuap-cuap hari ini gimana kondisi kamu yang search, gimana keadaan kamu Kamis hari ini, karena kita udah lama banget gak ngobrol-ngobrol. Jadi langsung aja yang search, kamu juga rekomendasiin bisa banget di WhatsApp kita, di Instagram kita, lagu-lagu yang pengen kamu dengerin, yang pengen kamu puter di pagi hari ini, enaknya lagunya siapa, penyanyinya siapa, lagunya apa, penyanyinya siapa gitu. Jadi langsung aja nanti Alvin bakal bacain satu-satu, Alvin juga bakalan rekomendasiin lagunya satu-satu. Nah, kira-kira lagu kita atau untuk teman kita ya pagi hari ini kayak tadi teman bahagia dari Jazz Youngsters, gimana coba pagi-paginya? Sudah ada yang ngingetin kamu untuk bangun belum kira-kira? Udah ada yang ngingetin kamu untuk makan, jangan lupa makan, jangan lupa untuk sarapan, jangan lupa untuk mandi gitu kan. Biasanya pasangan kan gitu ya, selalu mengingatkan gitu. Nah kayaknya untuk masalah mengingatkan mah gak cuma ke pasangan doang, kita ke teman-teman juga mengingatkan ya, jangan lupa untuk gini. Nah jadi gak melulu soal pasangan, tapi kalau belum punya pasangan mungkin bisa dicari ya Ustaz, karena apapun itu kayaknya kalau dilalui sama pasangan jadi lebih bahagia ya, lebih dari teman bahagia gitu. Tapi it's okay ya Ustaz, jadi meskipun kamu masih sendiri pagi hari ini, kok pagi sih, maksudnya di era yang ini gitu kan, tapi tidak apa-apa. Kamu harus melewati berbagai hal dulu sendiri ya, sambari kamu nanti mencari orang yang tepat, bertemu orang yang tepat untuk melewati hari-hari kamu menjadi teman bahagia ya Sas. Jadi gimana pagi-pagi ini ya Sas, Kamisnya ya, boleh dong ceritain soal minggu ini, apakah kamu lagi baik-baik aja yang stress atau lagi rumit gitu ngerjain sesuatu, something yang bikin kepala kamu cenut-cenut ya, boleh banget kamu curhat-curhat di WhatsApp kita ya. Apakah pagi hari ini kamu lagi fresh aja, lagi bahagia aja gitu kan, seperti ada dari Kak Yusuf di radio sebelah katanya. Ternyata tadi baru opening gitu kan. Ketahuan deh gitu. Mau rekomendasiin Iwan Fals, Fat Isyana Saraswati yang Bunga Terakhir ya. Apakah bisa diputar pagi hari ini? Bisa dong Kak Yusuf ya. Nanti Alvin cari dulu di playlist ya, harusnya ada pagi-pagi hari ini. Oke, Kak Yusuf gimana kabarnya pagi hari ini? Sudah lama tidak bercuap-cuap sepertinya ya. Boleh yang semuanya nongol dong di WhatsApp kita sekali lagi di 081-888-0948, bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kamu juga bisa banget foto traffic jalanan mungkin ya, yang sudah ada di jalan menuju tempat kerja kamu, kira-kira di daerah mana yang sudah mulai memasuki kemacetan pagi hari ini ya. Refill oksigen kamu yang ada di paru-paru itu yang search untuk
apa

untuk bisa menghirup udara segar pagi hari ini ya, Sers ya. Sembari aku menyapa juga ada dari Mas Yusuf Uuk pagi hari ini. Selamat pagi. Wow, ini tumben banget loh Mas Yusuf Uuk joinnya tuh jam 6:30. Biasanya tuh mepet-mepet akhir-akhir gitu. Nah, gimana kabarnya Mas Yusuf Uuk? Ada rekomendasi lagu dari Micah Aris ya, Against All Odds. Adakah? Oke, kita nanti cari juga ya untuk Mas Yusuf Uuk lagunya. Kira-kira apakah ada? Nanti Alvin kabarin lagi ya. Terus juga ada dari Mas Bram. Halo, selamat pagi Mas Bram. Oh, kayaknya Mas, aku baru mendengar nama Mas Bram ini di chat pagi hari ini yang sense. Apakah pendengar baru Mas Bram ini? Selamat pagi Mas Bram ya. Rekomendasinya lagunya Limp Bizkit yang Rolling Tanks. Oke. Ditunggu lagunya ya. Nanti Alvin cari dulu lagunya Mas Bram. Apakah tersedia? Asik. Apakah available gitu di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini? Nah, jadi selamat untuk siap-siap yang search ya. Entah itu kamu lagi siap-siap berangkat kerja, entah itu kamu lagi siap-siap sarapan. Intinya jangan buru-buru, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak yang search pada pagi hari ini. Jangan lupa sarapan juga kalau ada waktu ya. Jangan ditunda-tunda sarapannya, jangan digabung juga sama makan siang gitu kan. Intinya apapun persiapan kamu hari ini, entah itu kamu mau melawan dunia, jadi persiapkan diri kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Rolling Limp Bizkit, satu rekomendasi lagu dari Mas Bram Youngsters. Wow, pagi-pagi udah kayak menggaung-gaung gitu ya. Rekomendasi lagunya ya lumayan untuk menambah semangat pagi hari lah Youngsters ya. Terus tadi juga aku udah puterin yang satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk. Terus menyapa juga di WhatsApp Youngsters, ada dari Kak Akari. Selamat pagi Kak Akari. Oh, ini tiba-tiba dia bikinin pantun nih Youngsters untuk aku, katanya untuk opening pagi besok. Nah, jadi Alvin bacain besok pagi aja pantun dari Kak Akari ini yang serius. Jadi stay tune terus untuk opening besok pagi ya, karena pantunnya spesial dibuat oleh Kak Akari. Kita lihat buat kamu yang penasaran juga ya, stay tune besok jam 6 pagi nanti Alvin bacain pantunnya. Sembari Kak Akari rekomendasiin lagunya Armada yang mau dibawa ke, yang penting mau dibawa kemana. Wah, dibawa kemana aja boleh gitu kan. Emang maunya dibawa kemana sih? Nah, pagi hari ini yang search ya, Alvin juga sembari menemani kamu mungkin persiapan, menemani kamu sarapan breakfast gitu kan, menemani kamu untuk di perjalanan ya. Terus Alvin mau ajak kamu untuk merenung pagi hari ini ya. Apalagi kamu di Surabaya ini masih bisa menghirup udara segar pagi hari gitu kan, masih bisa melihat langit yang cerah ya. Terus gimana kamu harus bersyukur, dan kalau kamu melihat saudara kita yang ada di Kalimantan ya. Terus dimana hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026 timeline media sosial kita mungkin dipenuhi sama update-update yang benar-benar bikin dada kita itu ikut sesak gitu Youngsters. Ya di mana kabut asap khawatirkan Youngsters. Kalau kamu buka aplikasi Instagram atau X or Threads pagi hari ini Youngsters, mungkin dari kemarin ya, kamu bakal lihat banyak banget postingan foto dan video dari warga Palangkaraya, tepatnya di Kalimantan Tengah, dan di mana langit di sana tuh bukan lagi putih atau abu-abu Youngsters, di mana langitnya udah berubah menjadi kuning pekat, bahkan orange menyala kayak di film-film, mungkinnya di film Stranger Things kalau kamu nonton Youngsters. Jadi jarak pandang di sana itu udah turun drastis, dan kondisi udara benar-benar beracun Youngsters. Bayangin aja ya, indeks standar pencemar udara di Palangkaraya itu sempat menyentuh angka 414 di akhir pekan kemarin. Dan buat angka tersebut itu udah masuk ke kategori berbahaya Youngsters. Dan sekarang penderitaan warga itu udah makin memuncak Youngsters, dimana banyak banget jeritan minta tolong ya di akun Threads, banyak banget yang membuat utas dimana dia tuh matanya terus-terusan berair dan pedih banget sepanjang perjalanan di luar rumah gitu kan. Terus juga ada yang ngebagiin kondisi kotanya itu udah tertutup kabut sambil memohon pertolongan nih Youngsters. Dimana ada yang juga cuma bisa pasrah, minta doa supaya hujan deras segera turun ngebasahin Palangkaraya gitu kan. Dan dampaknya gak main-main Youngsters. Di Sampit, Kota Waringin Timur, kabut asap kekuningan ini sampai menutupi Sungai Mentaya dan menghentikan urat nadi ekonomi warga kecil gitu. Jadi ada laporan juga yang meliput seorang pedagang keliling di sana, beliau terpaksa memilih pulang lebih awal. Di Balikpapan juga di Kalimantan Timur, anak-anak SD dan SMP sampai harus kembali belajar dari rumah secara online ya, dari tanggal 14 sampai 16 Oktober ini demi alasan kesehatan gitu kan. Dimana dijangkit juga di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kondisinya lebih mencekam yang search. Ada satu utas mengabarkan kalau api kebakaran lahan gambut itu udah merambat dan benar-benar mendekati area rumah warga yang search. Saking tebalnya kabut asap di sana, bahkan sampai kita nggak bisa lihat di depan kita tuh ada apa gitu. Kayak truk-truk tuh udah saling ada yang bertabrakan, menabrak satu sama lain ya. Dan korban dari bencana karhutla ini bukan cuma manusia, tapi hewan-hewan peliharaan dan satwa liar yang gak ngerti apa-apa yang search, sampai matanya merah dan membengkak gara-gara

terus-terusan terpapar udara beracun yang serius. Dimana di Samarinda sendiri, klinik-klinik hewan nyatet lonjakan pasien kucing yang kena gangguan pernapasan, bahkan sampai didiagnosis kena bronkopneumonia yang serius. Dimana yang paling bikin sedih, banyak netizen yang nangis di media sosial tuh karena kucing kesayangan mereka tuh akhirnya mati setelah kena gejala ISPA yang serius. Udah dibawa bolak-balik ke dokter hewan beberapa kali, itu udah gak tertolong gitu kan, karena kualitas udara di lingkungannya emang udah terlalu buruk yang serius. Coba secara angka ya, skala kebakaran ini tuh emang masif banget. Sampai 13 Oktober 2026 kemarin, Kalimantan Tengah mencatat ada sekitar 18.050 hektar lahan yang hangus terbakar yang serius. Kemudian di Kalimantan Selatan, kawasan hutan lindung Liang Anggang juga ikut dilalap api. Kalimantan Barat sekarang masih berstatus tanggap darurat sampai 18 Oktober nanti. Dan pemerintah pusat emang udah ngerahin lebih dari 60.000 personel gabungan buat madamin titik api yang sekarang berpusat di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Selatan yang serius. Tapi yang menjadi sorotan juga, pada 12 Oktober kemarin, pemerintah tuh belum ada rencana buat menetapkan status karhutla ini sebagai bencana nasional yang status, dimana ini tuh dinilai kapasitas yang ada masih mampu buat mengatasi situasinya gitu. Nah, di satu sisi pemerintah ngerasa masih terkendali, tapi di sisi lain kita ngelihat sendiri visual langit orange, denger jeritan warga yang nafasnya sesek gitu ya, ekonomi yang mandek, sampai hewan-hewan peliharaan yang mati. Jadi kayak ini udah kondisinya udah mencekam banget, dimana kalau kita tahu mungkin dari pelajaran-pelajaran sekolah yang kita guru-guru kita ajarkan yang serius, mungkin Kalimantan itu adalah salah satu pulau yang menyumbang oksigen terbesar ya di Indonesia. Tapi sekarang kalau kita lihat bukan lagi orang-orang di sana menghirup oksigen, tapi lagi menghirup asap yang menyakitkan yang serius, dimana mungkin bisa banget membuat jantung saudara kita langsung berhenti ya, saking seringnya menghirup asap di sana. Jadi mungkin pagi hari ini Alvin mau ajak kamu untuk merenung sejenak, untuk mengirim doa terbaik buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan semua makhluk hidup yang lagi berjuang di Kalimantan yang serius. Semoga hujan deras yang merata segera turun dan menyapu bersih ya semua kabut asap di sana. Dan mungkin Alvin juga butuh opini dari kamu yang mungkin ada saudara kamu yang lagi di Kalimantan yang mungkin lagi menghirup asap juga yang di sana. Boleh kasih update, kasih kabar ke DJ FM yang ya pagi hari ini gimana kondisinya, atau mungkin kamu juga ada yang lagi merantau ke sana, atau kamu asli sana, saudaranya lagi ada di sana gitu kan. Boleh kasih updatean di WhatsApp kita yang serius di 081-888-0948 ya. Karena kalau kayak gini bingung juga yang serius ya. Pemerintah juga kayak enggak satset gitu kan. Udah gitu kabut asap tebal ini udah nyampe juga di negara-negara tetangga kita, yang dimana ini udah menyusahkan banget, mencemarkan polusi udara plus mencemarkan nama baik Indonesia juga. Jadi doa terbaik yang serius untuk saudara kita, untuk pulau kita juga yang ada di Kalimantan. Semoga semua yang lagi berjuang di sana ya, serius, kita gak kebayang gimana sesaknya ya, mungkin pagi hari yang harusnya menghirup udara segar, tapi kenyataannya pahit banget, mereka harus menghirup udara yang sesak. Jadi kasihan banget untuk anak-anak kecil, untuk mungkin bayi-bayi yang lagi ada di sana, yang harusnya menghirup udara yang segar, tapi mungkin dipaksa emang harus memakai masker yang serius ya, menghirup udara sesak, menghirup udara yang tidak sehat, yang bikin penyakit yang serius. Jadi entah itu mungkin kita lihat pemerintah kedepannya gimana, tapi yang paling penting itu adalah doa dari kita semua yang serius. Jadi let's go, mari kita doakan yang terbaik, kita doakan juga hujan lekas turun yang serius. Ya kalau dari pemerintah sendiri, Alvin mungkin nggak tahu juga ya ini mau dibawa kemana gitu. Kita lanjut dulu. Putar satu rekomendasi lagu dari Kak Akari yang serius, yaitu